Sahabat 1.46 Kota Semarang, saya Alistiawan masih menemani guys sahabat budaya di Ragam Semarang. Nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar Kota Semarang. Nanti juga kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Untuk panjenengan yang tinggal di kawasan pesisir atau berencana melakukan aktivitas di kawasan pesisir, spesial hari Jumat juga kami hadirkan program Ruang Sehat nanti untuk edisi pagi hari ini dengan tema prioritaskan menyusui. Menyusui tanpa drama, solusi ASI serat, pelekatan salah, dan juga puting lecet dalam rangka pekan ASI sedunia. Nanti akan kita perbincangkan bersama dengan dokter spesialis anak Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Peres Wahyu P, spesialis anak M-Biomed. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Tika dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mbak Tika, monggo silahkan.
2: Terima kasih Mas Andi. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama, kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau ROP yang berlaku untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Fenomena banjir pesisir atau ROP diprediksi terjadi pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah antara pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi yang kedua, prakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Jumat 28 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori rendah. Sementara itu, untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir, prakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Jumat 28 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 11 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Jumat 28 Agustus 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,5 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini, Jumat 28 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Tika.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Rajin banget sih, buang sampah dipisah-pisah gitu. Ribet amat.
1: Gak ribet kok. Ini buat kebaikan kita juga loh. Botol plastik ini bisa didaur ulang lagi. Jadi, bisa jadi barang berguna.
2: Dih, si paling daur ulang. Aku sih yakin ya, besok cuma jadi sampah. Asal buang aja lah, gampang.
3: Kalian harus tahu ya, botol-botol itu kalau dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan. Plastik itu baru terurai sampai ratusan tahun loh.
2: Wah, lama banget ya. Terus dampaknya apa?
3: Dampaknya banyak banget. Sampah plastik bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir. Terus kalau dibuang di sungai, bisa mencemari air dan membunuh hewan-hewan di sana. Yang paling parah nih, banyak sampah plastik yang berakhir di laut.
2: Tapi apa hubungannya sama daur ulang?
3: Dengan daur ulang, kita bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Botol plastik bekas itu bukan sampah, tapi sumber daya. Bisa diolah lagi kok jadi barang-barang yang berguna.
1: Dengerin baik-baik. Bandel sih kalau dikasih tahu. Terima kasih. Jadi, dengan mendaur ulang botol plastik, bisa menyelamatkan bumi.
4: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

Selain bulan kemerdekaan, sahabat budaya, di awal Agustus, tanggal 1 hingga 7 Agustus 2026, ini juga diperingati sebagai Pekan ASI Sedunia. Dan untuk tema global atau nasional di tahun ini adalah menyusui untuk awal kehidupan yang lebih berkelanjutan, perkuat yang sudah berhasil. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, melindungi, mempromosikan, serta mendukung ibu dalam memberikan air susu ibu atau ASI eksklusif demi investasi kesehatan jangka panjang. Dan terkait Pekan ASI Sedunia, nanti kita akan bahas lebih lanjut guys, sahabat Buddha, di Ruang Sehat nanti pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan tema prioritaskan menyusui, menyusui tanpa drama, solusi anti seret, pelekatan salah dan puting lecet dalam rangka peringatan Pekan ASI Sedunia. Untuk pagi hari ini nanti kita akan perbincangkan bersama dokter spesialis anak Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Peres Wahyupe, spesialis anak, magister ilmu biomedis. Jadi jangan kemana-mana, sahabat budaya, tetap bersama kami ya di Pro 4 RRI Semarang, kanal informasi pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pak, Pak, ayo dahar. Iki lho, sampun ibu damelke bayem kalian sambel.
1: Wehehe, enak tenan bu, bapak dipendetke nasi bu. Wah, pas tenan, bar ngarit. Wes keroncongan iki bu.
0: Lah niki lho, sampun pak.
1: Loh, kok adem lho, sing anget toh bu. Luwe sedep, apa listriknya mati apa piye, kok magicome mati.
0: Bapak ki piye toh, dokter kan pun ngendikan nasi putih panas niku boten sae kagem penderita diabetes. Bapak niku kan pradiabetes toh pak. Lambuk yo direm kepengen aneh niki lho, ben sehat.
1: Alah toh bu, bu terakhir wes tenan. Sesuk hidup sehat yo bu nih.
0: Ora. Terakhir terus, nasi adem mawon pak niki. Nasi adem niki sakit mempengaruhi kadar gula darah lebih lambat. Podo-podo enak eo pak. Monggo-monggo, pon di dahar.
1: Wah, kepon, wes.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jos.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat agar terasa kerenyahannya. Saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama Satpol PP mensterilkan kawasan dalam dan luar lapangan Simpang 5 dari aktivitas pedagang kaki lima PKL. Penertiban dilakukan karena area tersebut menjadi venue utama pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Aniceto Magno da Silva mengatakan sterilisasi diperlukan demi keamanan selama proses persiapan acara. Meski disterilkan, Pemkot memastikan PKL tetap bisa berjualan. Momentum MTQ Nasional yang mendatangkan peserta dan pengunjung dari seluruh Indonesia disebut akan menggerakkan ekonomi kota termasuk sektor UMKM dan juga PKL.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pangdam 4 Diponegoro Mayjen TNI Akhirudin SEMHAN mendorong masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan potensi lokal agar mampu bersaing hingga tingkat global. Dorongan tersebut disampaikan saat menghadiri pembukaan Kebumen Travel Mart atau KTM Gombong Festival of Culture 2026 di kawasan Benteng Van der Wijk, Gombong, Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Pangdam, Kebumen memiliki kekayaan alam, warisan sejarah, budaya, serta beragam produk UMKM yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Ia juga menilai pemilihan Benteng Van der Wijk sebagai lokasi KTM 2026 sangat tepat. Kawasan tersebut memiliki nilai sejarah sekaligus dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kebumen. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Matur nuwun sahabat budaya untuk panjenengan yang terus bersama kami untuk edisi hari Jumat hari ini 28 Agustus 2026. Kami hadirkan perbincangan di program Ruang Sehat dengan tema pagi hari ini prioritaskan menyusui. Menyusui tanpa drama, solusi ASI seret, pelekatan salah dan juga puting lecet dalam rangka peringatan Pekan ASI sedunia. Pagi hari ini kita akan berbincang, berdialog langsung bersama dengan dokter spesialis

0: anak Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Peres Wahyu P, spesialis anak, magister ilmu biomedis. Dan untuk sahabat budaya yang ingin berdialog, berinteraksi langsung, kami tunggu line telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914 ya. Monggo nanti yang ada punya pertanyaan langsung ditanyakan kepada narasumber kita pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi, Dr. Peres.
1: Pagi.
0: Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Bisa lebih mendekat ini suaranya.
1: masih jauh ya.
0: Masih terlalu jauh ya. Okay. Boleh disapa terlebih dahulu pendengarnya ini, Dr. Monggo.
1: Halo, selamat pagi semua pendengar RRI Pro 4.
0: Iya, Pro 4 RRI Semarang.
1: Semoga semuanya sehat semua. Amin. Sehat selalu.
0: Dan terutama untuk ibu-ibu menyusui ya, dokter ya.
1: Harus semangat, harus bahagia. Jangan lupa bapak-bapaknya harus membuat bahagia.
0: Nih, soalnya lagi tanggal tua nih, gimana cara bikin bahagia ya, dokter?
1: Bahagia kan gak harus selalu mewah, bisa aja diciptakan di rumah.
0: Nah, ini termasuk saya ini. Langsung kesentil nih, belum pembukaan ini. Dokter, mengawali perbincangan kita pagi hari ini, mungkin dijelaskan terlebih dahulu di tanggal 1 hingga 7
1: Agustus,
0: bulan Agustus ya, sebagai peringatan Pekan ASI. Ini tujuannya apa sih, dokter, dan pesan apa yang ingin disampaikan, dokter?
1: Ya, jadi tanggal 1 sampai 7 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pekan ASI Sedunia. Ini supaya memberikan semangat ya pastinya kepada semua mama-mama, ibu-ibu, bunda-bunda semua yang menyusui, supaya tetap bisa semangat memberikan ASI kepada buah hatinya, dan juga memberikan edukasi juga ke semuanya bahwa ASI ini sangat penting sekali loh sebagai fundamental kehidupan awal seseorang kan, karena dia baru terlahir ke dunia, terus langsung diperkenalkan sama dunia ini, yang pertama adalah ASI ibunya. Dimana di dalam kandungan ASI itu sangat Masya Allah luar biasa sekali. Di situ ada sistem imun, ada sel-sel kehidupan yang akan menciptakan kehidupan baru gitu. Dan juga gak cuma buat ibu-ibu aja sebenarnya, tapi juga buat bapak-bapaknya ya.
0: Sambil melirik ya, dokter. Terima kasih, dokter.
1: Karena sebenarnya kewajiban menyusui itu adalah kewajiban ayahnya, bukan kewajiban ibunya. Ibunya tuh hanya tempat sumbernya aja, tapi yang harus memberikan makanan bernutrisi itu kan ayahnya, yang harus memberikan kasih sayang itu juga ayahnya, yang memberikan kebahagiaan lingkungan buat ibunya juga ayahnya lah. Kalau itu semuanya gak kebentuk, ya pasti ASI-nya tidak akan berkualitas baik gitu.
0: Baik, artinya kalau ASI-nya seret salah ayah gitu ya, dok?
1: Ya, iya, ayah juga salah, harus disalahkan.
0: Baik, dokter, lalu untuk kelebihan ASI ini seperti apa sih, dok? Karena di media ini kan sebagai

0: pendidikan, ada penelitian-penelitian juga, ada anak yang ASI eksklusif dengan anak yang diberikan susu formula, ternyata daya tahan tubuhnya lebih baik pada anak yang ASI eksklusif daripada anak yang minum susu formula. Dan susu formula itu juga tinggi sekali untuk memicu alergi. Karena kan dia berasal dari protein yang lain, bukan berasal dari proteinnya manusia ya mas ya. Jadi bisa banget, gampang banget muncul alergi juga gitu.
1: Waduh.
0: Tapi misalkan dengan indikasi medis khusus, memang tidak diperbolehkan menyusui ibunya. Contohnya pada pasien-pasien dengan HIV AIDS, itu kan nggak boleh netek langsung. Nah itu bolehlah diberikan susu formula. Jadi ada indikasi tertentu yang kita harus memberikan susu formula, tidak harus mengharuskan ASI gitu.
1: Dalam kondisi tertentu dan dalam pengawasan tim medis ya dokter ya, atau dokter ya. Nah untuk menyusui atau mengasihi ini yang tepat sampai usia berapa nih dokter? Apakah aja 6 bulan atau ada yang bilang sampai 2 tahun nih dokter?
0: Ya betul sekali. Kalau untuk ASI eksklusif memang sarannya adalah sampai usia 6 bulan. Kalau di Eropa, mungkin ASI eksklusifnya hanya sampai 4 bulan. Setelah itu, mereka akan memberikan MPASI, makanan pendamping ASI-nya. Tapi di Indonesia, kita ikut acuannya WHO dan IDAI yang memberikan anjuran memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Karena ternyata dari penelitian, ada bayi usia 4 bulan dan bayi yang ASI eksklusifnya 6 bulan dibandingkan ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna. Jadi sama, secara pertumbuhannya sama, ini sama, nggak ada bedanya gitu. Makanya dari WHO mengambil yang 6 bulan, 6 bulan dan kita ikut yang WHO. Dan kalau menurut aturan agama Islam kan memang susuilah anakmu sampai usia 2 tahun atau lebih bahkan ya. Itu ya sunah juga, kalau misalkan mau nyusui sampai 2 tahun boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi nggak letak harus 2 tahun menyusui hanya ASI aja ya. ASI-nya tetap diberikan, tapi kalau ada masalah pertumbuhan, misalkan berat badannya kok seret, nggak naik-naik, tinggi badannya juga nggak naik-naik, kemudian dia indikasi diberikan susu formula, ya harus diberikan, gitu. Jadi kalau nggak ada masalah pertumbuhannya, boleh nggak ASI 2 tahun? Boleh-boleh aja. Tapi kalau ketika kita temukan ada masalah pertumbuhan, dan indikasinya dia diberikan susu formula, nanti kita harus berikan. Gitu, nggak boleh memaksakan sekali. Harus melihat anaknya juga.
1: Dan harus dipantau apakah perkembangannya, karena ada grafiknya itu ya dokter ya, kalau masalah
0: pertumbuhan,
1: ya
0: pertumbuhan, kalau itu masalah pertumbuhan kan. Grafik berat badannya naik sesuai apa enggak, tinggi badannya sesuai apa enggak, kalau masih oke nggak apa-apa lanjut ASI-nya.
1: Baik dokter, terkait ASI nih, masuk ke drama nih, solusi anti seret nih. Biasanya kalau ada orang tua ngelihat bayi yang sering-sering nangis, langsung udahlah kasih susu formula saja. Itu ASI-nya seret. Nah ini sebenarnya masalahnya apa dok, dan bagaimana untuk mengatasinya dokter?
0: Ya, jadi kalau bayi-bayi baru lahir itu dia kan masih belajar ya, nggak ada bayi baru lahir itu langsung pinter. Ibunya juga sama, walaupun anaknya 3 tapi tetap beda-beda. Ya kan mas, anak pertamanya kayak gimana, yang kedua kayak gimana, yang ketiga kayak gimana. Nah sebenarnya anak menangis itu kan nggak selalu lapar. Bisa saja dia nggak nyaman, karena biasanya dia digendong di dalam perut, digembol, dibawa kemana-mana kan. Jadi dia masih kebiasa dibuai, diayun gitu. Jadi nggak selalu lapar gitu. Nah, tandanya kalau misalkan ASI-nya kurang itu apa? Jadi kalau kita melihat berat badan bayinya naiknya nggak sesuai kurva atau tidak sesuai kenaikan berat badan minimal, berarti itu ASI-nya kurang tandanya. Yang kedua adalah frekuensi berkemihnya atau pipisnya. Biasanya dia akan berkemih setiap 4 jam nih. Harusnya dia tiap ganti popok tiap 4 jam. Tapi ternyata kok sampai 6 jam enggak pipis-pipis juga. Berarti kan frekuensi berkemihnya dia berkurang. Nah, itu juga tanda kalau ASI-nya tidak cukup. Bukan karena bayinya nangis ya. Jadi kalau kita lihat bayinya kok masih tumbuh sesuai berat badan minimalnya, frekuensi BAK-nya dia masih bagus, ya itu berarti ASI-nya cukup, nggak usah worry gitu, nggak usah buru-buru, terus kasih sufor gitu, jangan mendengarkan omongan tetangga, sejaya, udah pede aja pokoknya, nimbang beratnya naik sesuai kurva, lanjut, nggak ada yang kurang, iya.
1: Baik, nah untuk wanita pekerja nih dokter, kadang juga karena kesibukan tidak sempat atau mungkin capek menyediakan ASI perah atau ASIP ya dokter. Ini untuk

0: penambahan susu formula ini apakah diperkenalkan untuk anak usia 6 bulan ke atas, dokter?
1: 6 bulan ke atas ya? Kalau 6 bulan ke atas dikasih susu formula boleh atau nggak boleh? Tapi yang tadi, kalau ASI eksklusif selama 6 bulan pertama lebih baiknya nggak dikasih susu formula. Ya memang ibunya harus rutin memompanya gitu. Karena kalau misalkan demand-nya nggak dijaga, supply-nya juga nggak akan terpenuhi. Jadi kalau ASI itu prinsipnya adalah supply and demand. Jadi tergantung permintaan dan juga produksinya di atas. Jadi kayak ibaratnya pabrik nih, pabrik produksi 100, dia menciptakan 100, udah dikantongin 100, tapi kok neteknya cuma 60. Jadi dalam sehari ya cuma sekali neteknya. Ya besoknya pabriknya nggak akan bikin 100 lagi, dia akan ngurangi, ya oke lah 60. Terus ibunya besoknya lagi netekin cuma sebentar, yang dikeluarin cuma 40. Pabriknya kan membuat lagi, ya udahlah 40 aja, wong aku nyiptain 60 nggak habis. Jadi akan membuat 40, lama-lama akan habis gitu.
0: Baik, tapi seandainya kondisi tersebut sudah terjadi, dokter, ini sudah menurun terus dipus lagi, ini apakah bisa, dokter?
1: Bisa.
0: Nah, ini caranya seperti apa, dokter?
1: Itu namanya relaktasi. Jadi kita harus tadi ya menjaga suplainya. Diulang lagi dari awal kayak bayi baru lahir. Jadi harus dipompa setiap 2 sampai 3 jam. Itu harus rutin dalam 24 jam kayak gitu, ngulang-ulang terus. Kalau perlu ditambah power pumping. Power pumping itu ibaratnya kayak bayinya sedang growth spurt. Pertumbuhannya lagi pesat banget. Maka dia akan ada fase di mana dia netek terus sama ibunya nggak mau lepas. Ketika dilepas dia akan nangis. Nah mungkin itu dia dalam masuk fase growth spurt. Nah power pumping itu diibaratkan seperti ini. Jadi kita pompa kanan kiri dalam waktu 1 jam. Nah itu insya Allah bisa meningkatkan produksi ASI-nya lagi. Tapi tadi ya harus teratur. Setiap 2 jam nggak boleh let.
0: Let maksudnya di jeda?
1: Nggak boleh ya. Nggak boleh berjarak terlalu banyak, misalkan harusnya 3 jam kok dia 4 jam, aduh males mau mompa lagi, dalam 4 jam aja, nanti lama-lama gak akan bisa balik lagi.
0: Untuk asupan makanan, dokter, untuk ibu menyusui ini apakah juga berpengaruh terhadap jumlah produksi ASI, dokter?
1: Sangat amat sekali, ya karena ASI itu kan sebenarnya dari darah, di dalam darah itu ada cairan, ada komponen darah. Nah ASI berasal dari cairannya yang ada di dalam darah. Jadi kalau ibunya minumnya nggak banyak atau dehidrasi, pasti produksi ASI-nya juga akan turun. Nah ini tugasnya suami-suami nih.
0: Nunjuk saya sama suaminya dokter sendiri nih kayaknya.
1: Harus memberikan nutrisi yang baik untuk istrinya supaya produksi ASI-nya bisa berkualitas gitu. Dikasih makan yang enak-enak, plastik beliin gitu ya, dibuatin telur rebus berapa sehari 4. Makan ASI-nya juga harus banyak supaya ASI-nya enggak cuman banyak tapi juga kualitasnya
0: berkualitas,
1: bagus
0: ya. Baik, dokter, ini mungkin sesuai dengan pertanyaan ya, ada pendengar yang bergabung dari Sylvia ini di Semarang. Selamat pagi, dokter, mau bertanya apakah volume produksi ASI ini bisa menurun bertambahnya usia anak, dokter?
1: Ya, betul, bisa sekali menurun karena anaknya udah nggak intens netek lagi. Kan pas awal-awal dia masih netek intens, setiap 2-3 jam pasti minta mamahnya. Nah, kalau udah 6 bulan ke atas kan dia sudah makan. Jadi frekuensi untuk meneteinya pun juga akan berkurang kan. Jadi supply-nya akan berkurang gitu. Demand-nya akan berkurang.
0: Ya, permintaannya berkurang ya.
1: Sehingga supply-nya juga akan berkurang. Jadi kalau produksi ASI-nya menurun enggak masalah. Kecuali ibu-ibu yang memang eksklusif pumping. Jadi ada ibu-ibu yang tidak mau menetekin bayinya ya karena mungkin satu faktor, mungkin payudaranya yang dia putingnya invertit masuk ke dalam jadi nggak bisa netein langsung, akhirnya memutuskan untuk eksklusif pumping. Nah dia akan menjaga terus itu pumpingnya tiap 2-3 jam. Nah itu anaknya usia berapapun ya akan dijaga ya segitu gitu terus, hasilnya nggak akan turun, bisa seperti itu.
0: Baik, lalu kalau udah anak yang sudah MPASI nih, dokter, biasanya kan seperti lagunya, dok, siang makan nasi kalau kalau malam ini susu, ini apakah perlu dinaikkan lagi produksi susunya, ASI-nya, atau memang bisa diimbangi dengan makanannya, dokter, untuk MPASI-nya maksudnya?
1: Oh, kalau MPASI-nya ini ya sesuai sama aturannya aja, pokoknya harus komponennya harus lengkap. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada sayur buah yang dikenalkan, di mana tengah-tengahnya adalah ASINya. Tapi kalau misalkan ASINya mau dibanyakin, itu nggak bisa, soalnya kan ada jam di mana dia harusnya minum ASI udah diganti jam makan. Tapi pada saat malam dia kan tidak makan tuh pas jam tidur. Bayi-bayi yang baru memulai MPASI dia ada yang namanya feeding dreaming, jadi dia masih ngimpi ngenyot gitu loh. Nah itu masih boleh nggak diberikan ASI pas malam? Anak MPASI boleh. Jadi misalkan dia malam-malam minta susu boleh dikasih.
0: Baik. Ini mas sebenarnya masih ada dokter pertanyaan terkait suplai susu ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dokter, nanti kita lanjutkan kembali boleh ya dokter ya. Untuk sahabat budaya yang ingin bertanya, line telepon dan WhatsApp masih

0: Tanggal 1 hingga 7 Agustus 2026 ini diperingati sebagai Pekan ASI sedunia, dan memang banyak manfaat dari ASI ya sahabat budaya untuk tumbuh kembang anak, dan yang paling utama adalah untuk imunitas atau daya tahan tubuh dan juga untuk meningkatkan kedekatan anak bersama ibunya. Masih kita berbincang di Ruang Sehat pagi hari ini, berbincang bersama dengan dokter spesialis anak Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Peres Wahyu P, spesialis anak Magister Ilmu Biomedis. Baik dokter, kita sapa kembali nih yang sudah bergabung pagi hari ini, yang bertanya pagi hari dari Mbak Ning di Kedung Mundu. Selamat pagi dokter, bagaimana cara relaksasi yang benar? Saya ibu menyusui yang sempat oversupply. Di awal-awal setiap pumping bisa dapat 400 ml 20 menit single pump, tapi setelah mulai aktif bekerja kembali satu kali pumping hanya dapat 160 ml padahal sudah mencoba power pumping. Ya dokter, baik. Sebelum dijawab saya angkat telepon terlebih dahulu, boleh ya dokter?
1: Boleh,
0: ya
1: boleh.
0: Monggo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Andi, sehat?
0: Sehat Pak Yarto, monggo ada yang mau ditanyakan.
2: Iya, assalamualaikum. Sugeng enjang Bu Dokter Paris Wahyu, sehat?
1: Sehat Pak.
2: Begini Bu, saya baru masuk, kebetulan saya di ruangan sebelah baratnya Pro 4 ini, baru bisa

0: Begini Bu, kalau kita melihat layarnya dari Mas Andi tadi, memang realitas seperti itu ya Bu ya. Yeah. Oh, kalau kita boleh matur, kalau ada salah kita minta maaf. Mungkin saya tidak ada pengetahuan, saya tidak mengerti, dan para pendengar lainnya di Pro 4. Sebenarnya begini loh Bu, sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Yang salah satu menjadi pemicu utama puting, luka, dan rasa sakit yang timbul, memicu stres ibu, yang akhirnya menghambat hormon oksitosin untuk mengalirkan ASI-nya itu sendiri Bu. Nah, pertanyaan saya begini Bu, bagaimana cara memperbaiki perlakatan menyusui yang buruk bagi ibu-ibu, dan tidak kalah penting Bu, bagaimana ibu-ibu yang berkarier kan tidak bisa menyusui, lah itu bagaimana untuk mengatasi seperti itu Bu? Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Suyarto.
2: Oh, di Pak Suyarto.
1: Baik, nanti terkait pelekatan menyusui dan ibu-ibu karir kita tahan dulu ya. Boleh dari Mbak Ning tadi dijawab terlebih dahulu dokter.
2: Ya, jadi Mbak Ning sekarang anaknya di atas 6 bulan, umurnya atau masih di bawah ya Mas ya? Ngomong enggak usianya berapa? Enggak
1: di, belum disampaikan.
2: Ya, jadi karena tadi prinsipnya ASI adalah supply and demand, jadi yang harus dijaga adalah demand-nya, permintaannya. Kalau sebelumnya dia oversupply sampai 400 mili, kemudian menurun, itu satu, dipastikan demand-nya apakah berkurang apa enggak. Tadinya misalkan pompanya rutin nih, setiap 2-3 jam, kok sekarang tambah molor-molor, 4 jam sampai 5 jam, itu pengaruh. Dua, kemungkinan hormon yang lainnya juga berpengaruh. Mungkin udah mau ke normal nih hormon estrogen sama progesteronnya, jadi dia mungkin akan menstruasi, itu juga bisa. Tiga, ada gak rasa nyeri di payudaranya? Mungkin dia mastitis atau ada sumbatan ASI-nya, jadi alirannya gak lancar, akhirnya mengurangi produksi ASI-nya. Kalau misalkan cuman ditambah power pumping aja, tapi demand di luar power pumpingnya itu gak dijaga, itu juga sama aja gak bisa menjaga stabilitas produksi ASI-nya. Gitu. Jadi harus banyak yang dievaluasi, gak cuma nambah power pumping aja.
1: Artinya memang banyak faktor ya dokter ya. Betul. Untuk mempengaruhi. Dokter sedikit terkait mastitis dokter, ini kemarin juga sempat terjadi di istri saya itu sampai demam.
2: Betul, sampai nyeri ke senggol dikit aja langsung gak pengen.
1: Penyebabnya apa dokter, dan sebenarnya bagaimana mengatasinya? Kemarin sempat minum parasetamol ini, ya. Monggo dokter.
2: Jadi pas awal-awal masih itu, mungkin pas anaknya netek, yang dikeluarkan tuh gak semuanya, jadi masih ada yang nyisa. Kayak salurannya tuh kesumbat gitu loh Mas, jadi kan gak bisa bagus produksinya ya, akhirnya kesumbat di situ. Nah, timbul tadi mastitis, radang di situ, peradangan, sampai nyeri sekali, kesenggol dikit aja itu payudaranya masih udah nyeri banget. Dan muncul keluhan yang lainnya, demam. Pada akhirnya produksi ASI-nya pasti akan menurun di payudara yang sakit itu. Tapi ketika udah diobatin, udah baik lagi, radangnya kita misalkan kasih antibiotik atau apa, ya udah sembuh, produksinya akan bagus lagi, insya Allah udah sembuh lagi, produksinya balik lagi ke awal. Gitu. Jadi karena pas awalnya nggak
1: harus lancar, tuntas ya dokter ya. Baik. Terkait pelekatan yang salah dokter ini tadi juga ditanyakan ya oleh Pak Suyarto di Semarang. Ini mengatasinya seperti apa nih dokter?
2: Benar, jadi kalau yang ibu-ibu sering lakukan itu kan kayak netekin tuh, masukin putingnya aja ya ke dalam mulut gitu. Seharusnya nggak boleh seperti itu. Yang dimasukkan itu bukan daerah putingnya aja, tapi areola mamanya atau daerah di sekitar putingnya itu harus masuk mulut juga. Jadi misalkan ini mulut bayinya, lah nggak bisa kelihatan orangnya.
1: Pakai suara ini dokter.
2: Jadi ada mulut bayi, ini puting ibunya. Caranya puting ibunya itu ditaruh di depan hidung bayinya dulu, sampai bayinya mangap lebar. Nah, terus baru masuklah putingnya itu sampai mulut bayinya bisa mencakup area areola mamanya. Jadi daerah di sekitar putingnya, baru dia akan melakukan gerakan menghisap atau sucking. Nah, yang dihisap itu jadi bukan putingnya. Kalau yang dihisap putingnya, pasti akan lecet. Jadi itu perlekatannya salah. Gimana caranya kalau perlekatannya salah? Dilepas dulu. jangan dilanjutin. Jadi kalau pas netein, ibunya kerasa kok nyeri, gak enak, gak nyaman, itu perlekatannya salah. Jangan dilanjutkan. Lepas dulu, ulangi lagi dari awal. Jadi putingnya taruh di depan hidung sampai mangap lebar bayinya, masukkan si puting dan juga daerah sekitarnya gitu. Jadi kalau pas netei, aduh kok sakit banget ya, jangan dilanjutin, itu berarti perlekatannya salah.
1: Ini untuk semua usia dokter, maksudnya untuk dari 0 bulan sampai 2 tahun.
2: Kalau udah agak besar, dia masih nyarinya malah putingnya, enggak nyari daerah areolanya.
1: Nah, ini
2: sampai 6 bulan, sampai 6 bulan.
1: Sampai 6 bulan. Ya. Oh, kalau
2: apalagi
1: udah,
2: kalau bayi baru lahir kan masih belajar ya. Mm-mm. Nah, itu penting banget.
1: Kalau udah di atas 6 bulan memang nyari ke putingnya, dokter.
2: Iya.
1: Nah, ini tentunya nanti bisa lecet, dokter. Tuh. Sesuai dengan tema kita pagi.
2: Iya, benar, nah, bisa lecet. Jadi ini, ya udah harus diobatin kalau udah kayak gitu. Enggak bisa dipaksakan. Nah, kalau bayi yang udah besar agak besar dibenerin kan enggak mau.
1: Iya. Langsung iya karena pengalaman ya, dokter.
2: Kan enggak mau dibenerin, tapi yang bayi baru lahir masih belajar. Kadang kan lecetnya sering muncul pas awal-awal bulan ya. Nah, dia masih belajar biar perlekatannya baik ya harus kayak tadi caranya. Gitu.
1: Baik. Untuk penyembuhannya ini kasih apa, Dok? Apakah ada
2: Kasih krim
1: ya?
2: Krim boleh, krim antiinflamasi. Di kalau misalkan ada memang ada infeksi sekundernya, boleh ditambahkan antibiotik, tapi dikonsulkan dulu aja lebih baiknya.
1: Baik. Baik, ini Mbak Ning bertanya tambahan nih, Dokter. Izin nanya lagi, Dokter, apakah ada ASI booster yang benar-benar berpengaruh untuk suplai ASI ini, Dokter?
2: ASI boosternya adalah ibunya harus bahagia.
1: Nah. Tolong suaminya dipanggil, Mbak Ning.
2: Gak ada ASI booster yang terbaik itu ibunya harus bahagia. Saya netai gak pakai ASI booster. Pokoknya makan aja kacang-kacangan, itu boleh lah. Kalau kacang-kacangan itu bisa nambah produksi ASI-nya kan lebih berkualitas ya. Tapi kalau gak bahagia percuma. Sama gak dijaga demand-nya juga percuma.
1: Gitu. Baik.
2: Tadi ada pertanyaan yang ibu berkarir gak bisa netai gimana itu?
1: Iya, tadi dari Pak Suharto pertanyaan berikutnya ini untuk ibu yang berkarir atau bekerja. Karena memang saat ini banyak, ya termasuk dokter juga harus bekerja ini, dokter. Mungkin boleh dibagi tipsnya untuk bisa terus mengasihi, dokter.
2: Betul. Ya tadi ya harus dijaga, jadi harus mompa di saat dia sedang bekerja. Dan tadi dijaga mompanya harus teratur setiap 3 jam. Misal jam 7 pagi dia udah mompa, berarti mompa lagi jam 10. Jadi apapun aktivitas yang ada di kantor pasti akan memahami kok kalau sama ibu menyusui ya gak sih mas, kan dapat prioritas ya. Izin sebentar, kalau misalkan gak bisa izin ya beli pumpingnya yang bisa buat nyambi-nyambi.
1: Kan
2: sekarang
1: ya,
2: betul, udah banyak kan jenis-jenis pompanya yang hands free, gak harus dipegang. Jadi tetap bisa ngetik-ngetik, tetap sambil ngajar, ketemu orang, sambil rapat gitu masih bisa. Jadi tetap harus dijaga pumpingnya 2-3 jam kalau dia meninggalkan bayinya gitu. Jadi di luar rumah dia harus mompa teratur, gak boleh enggak.
1: Baik, memang banyak, Dok, kalau terkait mengasihi, dokter, atau menyusui ini apakah ada semacam kursus gitu gak sih, Dok, untuk
2: ada,
1: belajar?
2: Ada ya? Ada. Kalau untuk yang umum konselor laktasi, kalau mau bergelar konselor laktasi ya, itu ada pelatihannya. Terus misalkan buat ibu-ibu yang hamil sama menyusui bisa juga konsul ke konselor laktasi, tapi saya jarang lihat ya ada acara di Semarang yang khusus latihan buat ibu yang hamil mau netai, itu saya belum pernah
1: belum
2: lihat.
1: Ada ya, iya. Baik, nanti
2: apa
1: diadakan
2: perobat,
1: boleh, dokter. Boleh, nanti kerjasama dengan RRI, dokter, kita adakan, dokter. Karena memang dulu waktu di Denpasar saya juga pernah ngantar istri ikut acara itu, dokter. Dan
2: nah
1: itu cukup
2: iya,
1: banyak pesertanya.
2: Betul, tapi gak tahu di Semarang ada apa gak ya mas?
1: Belum, dokter, nanti kita bikin, boleh bersama. Baik, dokter, ini Bu Ayu bertanya, dokter, dari Meranggen, untuk makanan ibu-ibu menyusui yang paling bagus ini apa ya sebenarnya?
2: Bagus semuanya. Jadi karbohidratnya harus tetap banyak. Dan proteinnya juga harus tetap banyak. Ikan, daging, telur, semua boleh. Harus dimakan. Jadi kalau mau produksi ASI-nya segentong, ibunya juga harus makannya segentong juga gitu. Gak boleh ada diet-dietan di ibu menyusui itu. Dietnya nanti, habis anaknya udah besar, udah makan, baru boleh diet.
1: Jangan ikutin ibu-ibu standar TikTok gitu ya, dokter. Baik dokter, kita jeda kembali dokter, nanti masih ada satu segmen terakhir, boleh ya dokter ya? Baik, untuk sahabat budaya yang ingin bertanya, masih ada satu segmen lagi nanti di segmen terakhir, masih berbincang dengan dokter spesialis anak Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Peres Wahyu P, spesialis anak, magister ilmu biomedis dalam program Ruang Sehat.

0: Ibu atau ASI ini penting guys, sahabat budaya, untuk pertumbuhan anak. Dan pagi hari kita masih berbincang bersama dengan dokter spesialis anak Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, bersama dengan dokter Peres Wahyu P, spesialis anak, magister ilmu biomedis. Baik dokter, di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini, mungkin sekali lagi boleh disampaikan pesan-pesannya guys, untuk ibu-ibu yang mungkin sedang capek, sedang lelah dalam mengasihi putra-putri tercintanya. Boleh dibagikan semangatnya dan juga boleh dibagikan tipsnya juga ini dokter, monggo.
1: Jadi untuk semua ibu-ibu, mama-mama, bunda-bunda semua yang sedang menyusui, harus tetap semangat ya. Kadang mungkin muncul rasa capek, rasa lelah, tapi ingatlah bahwa dari setiap aliran ASI-nya ibu-ibu semua itu akan menjadikan anak ibu-ibu menjadi sosok yang cerdas, yang ibu-ibu harapkan, yang diharapkan orang tuanya gitu. Jadi kalau kita berpikir bahwa jer basuki mawobeo ya, kalau kita mau sesuatu ya harus ada effortnya. Dari segala sesuatu yang kita doakan pun akan ada konsekuensinya. Kalau kita berdoa anak kita sehat, konsekuensinya adalah ibu-ibunya harus semangat memberikan ASI. Jadi kalau pas lelah, pas capek, harus diingat lagi apa tujuannya diberikan ASI. Bapak-bapaknya juga sama ya, gak boleh terus menyalahkan, terus habis gitu gak memberikan nutrisi ke ibunya, gak boleh juga. Harus memberikan dukungan 100%. Keluarganya pun juga harus sama, semuanya, neneknya, om kakeknya, semuanya harus mendukung. Gak boleh ada yang skeptis ke ibunya, gak boleh ada yang menyalahkan ke ibunya, itu gak boleh ya. Jadi harus mendukung semua. Jadi diingat bahwa dari ASI itu akan muncul generasi penerus bangsa yang cerdas, yang brilian.
0: Baik, terima kasih dokter Peres, nanti kita dan waktu sambung kembali boleh ya. Boleh. Ini semoga bermanfaat untuk pendengar kita di pagi hari. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali dokter, sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Baik, sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita di Ruang Sehat untuk edisi pagi hari ini dengan tema prioritaskan menyusui. Menyusui tanpa drama, solusi ASI seret, pelekatan salah dan puting lecet dalam rangka peringatan atau pekan ASI sedunia. Pagi hari berbincang bersama dengan dokter spesialis anak Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Peres Wahyu P, spesialis anak, magister ilmu biomedis. Mari di peringatan pekan ASI sedunia tahun 2026 sebagai pengingat kita bersama, semua pihak tidak hanya ibu, ayah, kakek, nenek dan juga semua keluarga bertanggung jawab ya, untuk memberikan ASI untuk mengasihi putra-putri kita tercinta.

0: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP Negeri 1 Kota Magelang mendeklarasikan diri sebagai sekolah tanpa kekerasan, aman dan ramah anak. Sekolah tersebut juga menetapkan komitmen sebagai sekolah bebas narkoba sekaligus menjadi sekolah percontohan di Kota Magelang dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa. Deklarasi tersebut mendapat apresiasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Kendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPM 4KB Kota Magelang. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPM 4KB Kota Magelang, Amalia Ila Jastri, berharap komitmen tersebut juga mampu mencegah terjadinya diskriminasi terhadap siswa. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pengprov Perbakin Jawa Tengah tampil sebagai juara umum kejurnas menembak antar Pengprov Perbakin dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan Perbakin Anniversary 66 di Jakarta Tangerang 21 hingga 26 Agustus 2026. Jawa Tengah mengemas total 24 medali dengan rincian 12 medali emas, 7 perak dan 5 perunggu. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Potret dari Nao dan juga Ari Lesmana yang di cover versi Krocong, yang memang lagu ini sempat atau sedang trending di berbagai platform musik dan juga media sosial. Liriknya begitu dalam, ini menjadi banyak pesan yang tersirat di dalamnya. Saya Mas Adi Setiawan masih menemani sahabat budaya di Mangun Projo. Untuk edisi hari ini kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong. Atensi, masih kami tunggu line telepon dan WhatsApp 024-831-6661, juga di 08-1127-7914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Selamat beraktivitas sahabat budaya, untuk panjenengan yang beraktivitas di

0: Tunggu-tunggu, Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi Bintang Radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoi Si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

pembacaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional yang akan dilaksanakan nanti di bulan September, termasuk mensterilkan kawasan dalam dan luar lapangan Simpang 5 dari pedagang kaki lima atau PKL yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama Satpol PP. Penertiban ini dilakukan karena acara tersebut atau di area Simpang 5 akan menjadi venue utama pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Aniseto Magno da Silva mengatakan sterilisasi diperlukan demi keamanan selama proses persiapan acara. Dan memang ini diperlukan guys, sahabat budaya, karena untuk pembangunan venue pembukaan memang banyak sekali alat-alat yang dibutuhkan guys, termasuk untuk desain listrik dan segala macam. Ini tentunya bisa berbahaya apabila ada orang yang tidak berkepentingan ini melintas, takutnya hal-hal yang tidak diinginkan ini bisa terjadi dan merugikan orang tersebut. Meski disarankan, pemerintah kota memastikan PKL bisa tetap berjualan karena momentum MTQ Nasional yang mendatangkan peserta dan pengunjung dari seluruh Indonesia ini disebut akan menggerakkan ekonomi kota, termasuk UMKM dan juga PKL ya. Untuk itu Dinas Perdagangan akan mengatur titik relokasi sementara. PKL tidak diperkenankan berjualan di dalam lapangan, namun diarahkan ke area sekitar Simpang 5. Penataan serupa juga dilakukan di 14 venue MTQ lainnya yang tersebar di Kota Semarang. Mari kita dukung sahabat budaya dalam pelaksanaan MTQ Nasional, dan mari kita menjadi tuan rumah yang baik. Semoga dalam event MTQ Nasional ini nanti muncul juara yang terbaik ya, dan tuh memberikan nama baik untuk kota kita tercinta, Kota Semarang.

0: Kak, lemari aku udah kayak mau meledak. Tapi kok semuanya sayang ya kalau dibuang?
1: Hei, ini waktunya decluttering, Min. Jangan nunggu rumah penuh, baru panik.
0: Tapi nih

ada satu sejarah yang unik ya sahabat Buddha untuk terus menggunakan budaya tradisi seperti yang dilakukan di Kabupaten Purbalingga. Ini puluhan pemuda mengikuti lomba fashion show busana adat dalam rangkaian Jambore Pemuda Kabupaten Purbalingga 2026 yang dilaksanakan di Gor Sasana Krida Perwira Purbalingga Kamis kemarin 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenalkan sekaligus melestarikan budaya adat Banyumasan. Diikuti 20 peserta dari instansi maupun perorangan mengikuti lomba tersebut, dan para peserta memperagakan busana adat Banyumasan yang dipadukan dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan pakem tradisi. Nah, ini tentu cara yang unik dan patut diapresiasi ya sahabat budaya, dengan langsung menuju generasi muda nantinya, karena anak-anak muda ini yang akan menjadi penerus atau juga pelestari budaya, termasuk budaya adat atau busana adat yang ada di Banyumas. Selain penampilan di atas catwalk, peserta juga diuji pengetahuan mengenai busana yang dikenakan. Mereka diminta menjelaskan makna dan juga filosofi busana adat sebagai bagian dari penilaian lomba. Lucky Zeniko, salah seorang peserta, mengenakan beskap kucing anjlok motif

Mawar Banyumasan, dan busana tersebut dimaknai sebagai gambaran memimpin pria yang berbudi luhur, bertanggung jawab, dan juga berjiwa matang. Lucky mengatakan lomba tersebut menjadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mengenalkan busana adat Banyumasan kepada generasi muda. Semoga tidak hanya di Banyumas guys, sahabat budaya, nanti di daerah-daerah lain juga terus mengenalkan budaya adatnya. Tidak harus secara tradisional, karena memang saat ini sudah banyak yang memodifikasinya sesuai dengan perkembangan zaman guys. Yang penting tetap ada pada pakem, sehingga budaya asli bisa terus lestari.

Ada satu tembang sahabat budaya, kisah romantis dari Glenn Fredly ya, yang di cover ulang dari Remember Entertainment untuk menemani aktivitas pagi panjenengan.

0: Bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau? Berikut disampaikan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan dan pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan tas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus gitu ya, karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya menghindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang terbuka yang memang itu tidak bisa dikontrol.

Terima kasih sahabat budaya untuk perjalanan yang terus bersama kami di Propat Semarang Lestari Budaya Penjaga Tradisi. Masih bersama saya Adi Setiawan ya, di program Mangun Projo untuk edisi hari ini. Saya doakan yang sedang sakit semoga lekas diberi kesembuhan ya, dan panjenengan bisa beraktivitas kembali dengan normal. Dan sahabat budaya, ketika sedang sakit, banyak orang atau pasien ini mengeluhkan makanan yang biasanya lezat justru terasa pahit, hambar, atau tidak enak. Dan kondisi tersebut sering membuat nafsu makan menurun dan proses menelan makanan menjadi terasa lebih berat. Dan meski umumnya bersifat sementara, ternyata perubahan rasa ini bisa terjadi karena tubuh sedang mengalami gangguan yang juga turut mempengaruhi indera pengecap dan juga penciuman. Mengutip dari Cleveland Clinic, pusat kesehatan akademik asal Amerika Serikat, infeksi seperti flu, pilek, dan infeksi virus lainnya dapat menyebabkan perubahan kemampuan mengecap atau kondisi yang dikenal sebagai dysgeusia. Dalam kondisi ini, makanan dapat terasa pahit atau memiliki rasa yang berbeda dari biasanya. Hidung tersumbat dan perubahan pada indera penciuman ini juga dapat mempengaruhi cara otak mengenali rasa makanan. Nah, jadi memang ini bisa dijelaskan secara medis guys, sahabat budaya, tubuh atau organ kita mengalami sedikit gangguan apabila sedang terkena gejala sakit. Saat tubuh sakit, terutama ketika mengalami pilek dan flu, hidung yang tersumbat dapat mengurangi kemampuan untuk mencium aroma makanan. Padahal rasa dan penciuman bekerja sama untuk menciptakan pengalaman menikmati makanan. Ketika kemampuan mencium aroma terganggu, makanan pun bisa terasa hambar atau memiliki rasa yang tidak biasa. Selain infeksi, kondisi mulut yang kering juga dapat menjadi penyebab munculnya rasa sakit. Saat sakit, seseorang mungkin kurang minum karena tidak memiliki nafsu makan atau mengalami demam. Kekurangan cairan dapat mengurangi produksi air liur dan membuat mulut terasa tidak nyaman saat rasa makanan berubah. Juga jenis obat yang dikonsumsi ini juga berpotensi nggih mempengaruhi indera pengecap dan juga ada beberapa faktor yang lainnya. Namun kondisi ini akan segera berangsur membaik setelah kondisi tubuh pulih. Dan salah satu atau cara yang bisa dilakukan adalah tetap memenuhi kebutuhan cairan, menjaga kebersihan mulut, dan memilih makanan bertekstur lembut. Ini karena bisa membantu seseorang dapat menjaga asupan saat sakit. Namun, jika rasa pahit berlangsung lama, semakin berat atau disertai kesulitan menelan yang serius, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya. Nah, itu tadi sahabat budaya nggih, apa yang menyebabkan makanan terasa pahit saat sakit. Jadi banyak faktor. Untuk mengatasinya bisa dengan minum air putih agar tubuh terhidrasi, menjaga kebersihan mulut, dan istirahat yang cukup agar sakitnya bisa lekas sembuh.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

10 waktu Indonesia Barat, program Mangun Projo harus segera kita akhiri ya sahabat budaya. Matur nuwun untuk atensi dan juga partisipasi panjenengan semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat untuk panjenengan yang beragama Muslim. Semoga apa yang dilakukan di hari ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi jangan kemana-mana sahabat budaya, saya Adi Setiawan nanti masih akan menemani ya, di Sambal Kemangi dengan lagu-lagu campur sari pilihan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Lujeng siang, sahabat budak Kang Mas Bayu, pepanggian male kalian kulo Andi Setiawan wonten ing ngacara sambel kemangi nyampleng tenan. Langsung mawon line telepon dan WhatsApp kulo pikak nggih 0248316661 iki wonten 0811277791. Monggo sambel kemangi.
1: Sambil kemangi nyambleng saestu Mas Andi nopo malih madangipun ngagem botok botok ini botok pati jos gandos gludak seruput
0: ngunjuknya teh nas nas gitu wah jan jos tenan iku nggih
1: lagi botok niku wah jan jos gandos nggih menate maem botok Mas
0: sampun.
1: Oh ini botong ya sakit melambat-lambat ke Jakarta Mas.
0: Oh lah
1: senaja aku lombok tentukin kau ini ngomong dunga akan okay. Tenggang saya diparingi saya
0: saya ke muki-muki
1: ya badan pun tendang Mas.
0: Oke okay. Botongnya botongnya
1: judulipun lari gunung.
0: Oke okay. Salamipun
1: sekar menikah kagem tuli dia tenggang lebih mancal-mancal nih kok Mas lupa ya apa lajeng wanten bopo bagio penunggu tinjo moyo Mas
0: moyo tinjo
1: sugeng siang bopo bagio lajeng wanten bopo sugeng bopo Pardiono bopo Suwarno Busri Papandayan lajeng Ibu Kartika Ibu Asri Bopo Supri Ugi Ibu Sarbini Mas Bowo lajeng Mas Rupik lanjut doyo kemawon ingkang bereng kulo paringi bodoh nyuwun kuning tangan sami kembaro segarane doyo sepulane maksud pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Abdul Gofur nggih niku wonten Gunung Brintik. Salamipun wah sampun komplit sedanten. Nggihipun wonten Bu Sarbini lumantar telepon WhatsApp. Monggo sambil kemangi.
2: Sambil kemangi enak tenan Mas.
0: Kulo sarapan iki
2: godhong kates.
0: Waduh godhong kates lawe dok dadar.
2: Sugeng siang
0: Mas. Sugeng siang Bu Sarbini sehat nggih Bu Sarbini nggih.
2: Alhamdulillah pangestunipun sehat Mas.
0: Nggih.
2: Semanten ugi Mas Andi sehat Mas.
0: Nggih matur nuwun pangestunipun. Kersake tembang napa siang menika?
2: Nggih, kula nyuwun pepeling Mas.
0: Pepeling nggih. Siap.
2: Nggih, lan salamipun kagem Yundari ingkang wonten Gunung Pati. Yu sugeng midhangetaken sambil kemangi. Kalih masak.
0: Waduh, masak ini
2: kulo idem sanesipun Mas.
0: Nggih.
2: Idem Pak Abdul Ghafur. So istimewa kagem Pak Abdul Ghafur sak keluarga.
0: Nggih.
2: Lan kagem Mas Sandi mugi tansah pinaringan seger kewarasan, lancar rezeki Mas.
0: Amin, matur nuwun.
2: Sembah nuwun sanget Mas.

0: Terbini, lumantar telepon studio, monggo sambal kemangi.
1: Sambal kemangi, sedap, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Sandi. Yang ganteng, yang baik hati.
0: Iya, Bu Dewi, monggo.
1: Iya, Mas Sandi, gimana kabarnya? Baik-baik saja, kan?
0: Baik saja.
1: Amin, amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Puterin lagu judulnya Kembang Kangen. Kemarin aku gak diputar.
0: Kan sudah tak infokan lebetin.
1: Oh gitu toh. Iya, maaf ya. Kembang Kangen ya Mas. Salamnya buat Bapak Atul Zofur. Terus tadi Ibu siapa ya? Enggak
0: dengar. Sarbini.
1: Iya, lagi itu ada kakakku yang di Poltabes. Jadi aku gak dengar yang keduanya Mas. Salam buat Bapak Pardiono, Bapak Supri, Bapak Bagio, Bapak semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Sandi, jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Mas Sandi yang baik hati.
0: Matur nuwun,
1: dan ganteng Dewi.
0: Waduh, aduh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggal telepon malih guys, sahabat budaya saking kali banteng ini kilomantar telepon WhatsApp wonten Pak Supriyono, monggo sambal kemangi.
2: Sambal kemangi, sugeng siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Badhe nyuwun sekar Uyung Mas.
0: Uyung nggih, salamipun.
2: Salamipun atur suwun sampean Pak Adul Gopur, Bu Dewi, Bu Sarbini, dan Pak Pardiono, Mbah Harno, Pak Sebagio, kalian Bapak Ibu Jaya Mas Andi, terus nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Oke guys, ketemu lagi Pak Supriyono kalau ten WhatsApp rumien di wonten Pak Pardiono berkembang rumi Semarang Barat terus lagu Jago Kluro. Salam untuk Mbak Dewi, Pak Kaput, Pak Supriyono Kalibanteng, Pak Bagio Tinjomoyo.

0: WhatsApp sampun wonten Mas Pur Perdana Tulungagung, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi. Nyambang tenan Mas Mas Andi.
0: Nggih, monggo Mas Pur.
1: Selamat siang Mas Andi.
0: Nggih.
1: Bareng sehat nggih, sebang keluarga nggih.
0: Sehat pangestu nipun.
1: Alhamdulillah, tetap semangat ngrencangi dulur-dulur terus kawan.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih,
1: atase bekalipun Mas Andi nggih.
0: Nggih, mersake napa?
1: Nyuwun luntur mawon Mas Andi.
0: Luntur nggih, salamipun.
1: Oke, salam Bu Yanti Mojonegoro. Selamat siang, sehat selalu keluarga kita mateng. Kita dengan Mas Bowo juga selamat siang, sehat selalu keluarga kita mateng. Saya pamit dengan terus kawan, sekeng siang. Matur nuwun Mas Andi, matur nuwun.
0: Oke, matur nuwun Mas Pur Perdana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Semarang ugi wonten Pak Basuki nggih, sugeng siang Mas. Basuki Tanah Putih Semarang nyuwun lagu Kempling. Salamipun kagem sedaya panemen acara menika. Saking Papandayan Bu Sri Wahyuni

Pak Sabto Kang Raya. Minta lagu Taman Juruk nggih. Salamnya untuk Bu Titin, Bu Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Wati Ngalian dan semuanya. Terima kasih. Pak Suwarno wau sampun nggih. Nggih matur nuwun. Iki ugi wonten Pak Kabut SGG. Katur salam kagem Pak Tono Bringin, Pak Misrun, Pak Sugeng, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Eyo-eyo, Pak Suwarno yang Hiri Wasito dan semuanya Sugeng Laras. Jika langkah telepon malih, sahabat budaya monggo sambel kemangi.

0: Tol nyantol tapi kalau angkat rumiin monggo sambal kemangi.
1: Enak tenan Mas Andi ini. Tenan enak iki.
0: Lho Darno opo niki kok teko-teko enak ora ngumani, ora nge info, enak iki pripun iki?
1: Jenengan mboten pinarak sampangan
0: karo dok dadan niku. Wedal.
1: Pedes-pedes. Enggak sanes wedal lah, wedal kapan?
0: Wedal lah niku.
1: Tasih komanan Mas Andi.
0: Niki ngersakke napa? Cobirin.
1: Ah, tadi hati melih mawon.
0: Oh, tadi hati sing wingi nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, cobi mungkin kula cawis kerumien.
1: Nggih, amangke kawang gue yang wedal katerus dhewe ge mawon Mas Andi. Pamit sanget prompat dari Semarang.
0: Matur nuwun.
1: Matur Mas Andi wilujeng ngati ngantos purna ing mangke.
0: Nggih.
1: Monggo pinarak mriki Mas Andi.
0: Siap. Lah niki napa niki kok enak-enak dereng diinfo kok langsung sambel nggih berarti nggih.
1: Nggih, telur dadar ini sambel
0: kan. Walah, aduh aduh aduh. Eh, padahal iki sarapan telur dadar kok tak samping iki. Matur nuwun Pak Misrun.
1: Nggih, Mas Andi matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun wonten tembang Huyung nggih saking Budi Utomo niki wau disuwun kalian Pak Supriyono ingkang narak wonten Kali Banteng. Salamipun kagem sedaya pamitanget sambel kemangi nyampung tenan sumangga sugeng midhangetaken.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Wonten tembang luntur nggih sahabat budaya niku disuwun kalian Mas Pur Perdana tulung agung nggih. Sampun kagem sedaya pamidanget sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang. Sampun jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, Michelle Sabda juga sudah hadir di studio dan sudah siap untuk melanjutkan menemani aktivitas yang panjenengan. Ini artinya waktunya saya Adisawan pamit undur diri, matur nuwun nggih untuk atensi partisipasi panjenengan semuanya. Dan saya juga mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan lagunya di hari ini. Besok Sambal Kemangi hadir lagi pukul 11, pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kulo Adisawan pamit undur diri, wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya masyarakat Desa Kalisala, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas menggelar tradisi tahunan penjamasan jimat pada Kamis 27 Agustus 2026 mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Perhelatan budaya yang tercantum dalam kalender pariwisata Pemerintah Kabupaten atau PMK Banyumas serta Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Tengah ini diselenggarakan untuk merawat dan menyucikan benda-benda pusaka warisan leluhur. Rangkaian acara dari tahap persiapan hingga pasca ritual kaya akan simbol spiritual serta nilai sosial yang merekatkan hubungan antar warga. Tradisi langka ini juga tidak hanya digelar demi menjaga kelestarian warisan leluhur, tetapi juga dipromosikan sebagai destinasi wisata budaya unggulan bagi para wisatawan yang ingin menyaksikan kearifan lokal setempat secara langsung.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah bekerjasama dengan perwakilan Bank Indonesia atau BI Jawa Tengah dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menggelar Central Java Investment Business Forum atau CJIBF 2026 di Hotel Bidara Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026. Adapun forum berkonsep Sustainable Development ini diselenggarakan dengan harapan dapat menjadi langkah proaktif untuk menjemput bola investor guna membuka lapangan kerja serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun perhelatan bisnis ini menawarkan total 19 proyek investment project ready to offer atau IPRO yang siap tanam modal senilai 14,9 triliun rupiah yang mencakup sektor energi terbarukan, industri, pariwisata, perikanan, hingga pengelolaan sampah berprinsip lingkungan di wilayah Jawa Tengah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Bojleng-bojlenge boleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

sahabat budaya masih bersama Pro 4 RRI Semarang Radio Plus Tadi Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Apa kabar siang hari ini ya? Semoga sehat-sehat, terus semangat, dan jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum, jangan lupa makan juga ya. Ini menuju makan siang, atau kalau tadi gak sarapan dan dirapel pas siang, ngatain gak ya, gak apa-apa. Pokoknya habis ini langsung makan lagi, ngatain gak ya, untuk biar punya tenaga gitu ya, biar punya tenaga, biar punya energi untuk bisa menjalani aktivitas di hari ini. Dan sembari mendengarkan juga Berempat dari Semarang, senang sekali juga saya bisa sabda bisa mengudara lagi untuk menemani aktivitas panjenengan di hari ini sampai nanti sore gitu ya. Setelah tadi ada Mas Andi ya yang sudah menemani Kang Mas Bayu sahabat budaya dari pagi, sekarang gantian Misal yang akan berbagi cerita, berbagi info, berbagi inspirasi dan juga hiburan yang pasti untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya semuanya, yang semoga bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan gitu ya, dan juga yang pasti menghibur gitu ya. Karena Misal selalu jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, tapi gak ada hiburan ya sama aja. Pokoknya di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 akan Misal hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam perigel teras UMKM Pro 4 RRI Semarang.

Sahabat Budaya, info pertama tentang bisnis, tentang UMKM dan ekonomi gitu ya. Kita langsung dapat gak jauh-jauh dari kantor RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang gitu ya. Agak ke mana ya, berarti arahnya ke barat atau kemana pokoknya. Oh, barat, mungkin ke arah barat sedikit. Nah, ada lapangan besar yang mungkin Kang Mas Bayu sahabat udah juga tahu, Simpang 5 Kota Semarang. Nah, di sekitaran situ kan juga ada PKL-PKL gitu nggih, atau pedagang kaki lima. Tapi dalam akhir-akhir ini Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama Satpol PP ini dalam upaya mensterilkan kawasan dalam dan luar lapangan Simpang 5 dari aktivitas pedagang kaki lima atau PKL. Di mana penertiban tersebut dilakukan karena area Simpang 5 ini akan jadi venue utama pembukaan Muhabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional yang akan terselenggara di bulan September mendatang. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniceto Magno da Silva, menyatakan bahwa sterilisasi diperlukan demi keamanan selama proses persiapan acara. Dimana kalau PKL itu tetap berjualan di sekitar sana gitu ya, nanti kondisinya sangat membahayakan keselamatan baik untuk PKL sendiri maupun bagi pengunjung. Contohnya ini, misal ada risiko pekerjaan konstruksi dan kelistrikan yang memang baru berlangsung sampai saat ini di lokasi gitu ya, di Simpang 5. Nah, ini ada tarikan-tarikan kabel ataupun bahaya konsleting listrik gitu ya. Nah, ini semuanya ini kalau nantinya kena PKL atau pengunjung, nah seperti apakah gitu ya, nanti ada yang ke konslet atau kena setrum. Nah, jadi ini adalah salah satu wujud untuk bisa melindungi semua-muanya gitu ya, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi meski disterilkan ya, Pemkot sendiri juga memastikan PKL itu tetap bisa berjualan dengan momentum adanya momentum MTQ Nasional yang akan mendatangkan peserta dan pengunjung dari seluruh Indonesia. Ini akan menggerakkan juga ekonomi kota termasuk sektor UMKM dan PKL. Dan untuk itu juga Disdag akan mengatur titik relokasi sementara di mana PKL tidak diperkenalkan berjualan di dalam lapangan tapi diarahkan ke area sekitar Simpang 5 ya. Misalnya di Jalan Ahmad Dahlan, di Jalan Pahlawan atau di sekitaran Simpang 5 lah pokoknya. Tapi yang pasti penataan serupa juga akan dilakukan di 14 venue MTQ lainnya yang tersebar di Kota Semarang gitu ya, karena gak mungkin cuma di lapangan Simpang 5 saja, tetapi juga menyebar ke beberapa area, beberapa venue, beberapa tempat di sekitaran Kota Semarang gitu ya, yang akan berlangsung di Kota Semarang dalam waktu dekat, dengan Simpang 5 akan menjadi lokasi utama upacara pembukaan kegiatan. Kalau menurut panjenengan seperti apa? Inikah harus di, apakah memang harus disterilkan dengan solusi dengan relokasi sementara atau harus seperti apa? Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Duh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris saja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5. Diterima.
3: Ayo dukung gerakan non tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Kang Mas Bayi, sahabat budaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini ya, terus berupaya mengakselerasi proses perizinan produk bagi para pelaku UMKM di mana saja. Dan kali ini kita jalan-jalan ke daerah Solo Raya, di mana melalui program inovasi proaktif, BPOM menghadirkan kemudahan pelayanan izin edar dalam one day service selama 2 hari untuk produk obat bahan alam, suplemen, dan kosmetik di Solo Technopark kemarin hari Kamis 27 Agustus 2026. Di mana dalam kegiatan ini ditegaskan juga bahwa Kota Solo merupakan salah satu sentra industri jamu dan komoditas kearifan lokal terbesar di Indonesia. Di mana hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mempromosikan gitu ya wisata kebugaran, sehingga jaminan mutu serta keamanan produk menjadi prioritas utama negara. Disampaikan Kepala Balai POM Surakarta Bapak Taufik Rohman bahwa pada kegiatan tersebut bisa mengeluarkan izin edar, di mana kegiatan tersebut juga menjadi momentum bahwa proses pengurusan izin edar di

Ini bahkan juga telah didukung penuh oleh pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ya pada sistem registrasi utama POM. Di mana khusus untuk produk kosmetik yang minim resiko, proses verifikasi dokumen pendaftaran kini hanya membutuhkan waktu evaluasi sistem selama 32 detik jika seluruh basis datanya ini dinyatakan valid gitu ya. Tapi yang menjadi perhatian juga, tolong jangan asal mendaftar. Pastikan dilihat juga komposisinya agar tidak mengandung bahan yang dilarang atau melebihi batas perundang-undangan. Karena kalau ditolak gitu ya, karena mengandung bahan-bahan terlarang, bahan-bahan yang mungkin tidak sesuai dengan standarnya gitu ya, dari BPOM sendiri juga tidak bisa membantu untuk meloloskannya. Tapi yang pasti melalui pendampingan menyeluruh dari fasilitator terlatih, para produsen jamu, kosmetik dan apapun itu gitu ya, kini tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos besar untuk sekadar berkonsultasi, karena layanan terpadu ini juga diharapkan mampu mendongkrak efisiensi waktu serta angka penjualan para pelaku UMKM, sekaligus menutup rapat celah praktik pungutan liar maupun gratifikasi.

0: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan wis, pokoknya bongko model piye, pokoknya sing penting murah sih kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM nggak usah takut, kita nggak usah minder. Apa? Kita keke aja, pokoknya saya jualnya segini ya segini. Ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa? Hubungan kita dengan pelanggan, masih kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.

Kang Mas Bayi Sahabat Budaya. Terima kasih untuk Kang Mas Bayi Sahabat Budaya yang masih terus setia mendengarkan Perempat Arah dari Semarang. Dan demikian Perigel edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Semoga menginspirasi, dan jangan lupa untuk bisa terus membantu memberdayakan UMKM di sekitar kita. Kalau ada yang jual-jualan gitu ya, tetangga-tetangga yang berjualan, monggo bisa dibeli gitu ya, untuk bisa membantu meningkatkan perekonomian. Dan jangan lupa juga untuk terus memberdayakan UMKM diri sendiri UMKM diri sendiri, ekonomi diri sendiri gitu ya biar nanti bisa semakin sejahtera gitu ya, untuk bisa membantu juga memberdayakan UMKM lain di daerah kita. Selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita untuk Kang Mas Bayu Sahabat Budayanya di Pro 4 RRI Semarang. Tetap standby, tetap dimonitor, tetap bersama Pro 4 RRI, suara umat teruat. Selamat siang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di halaman Gedung Garuda Kelurahan Bintoro pada Kamis 27 Agustus 2026. Perhelatan ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah guna menjaga stabilitas pasokan serta menekan lonjakan harga bahan pokok di pasaran. Berbagai komoditas pangan murah disediakan bagi warga seperti beras medium, beras SPHP, telur, daging ayam, paket sembako hingga minyak goreng seharga Rp17.500 per liternya. Khusus pembelian minyak goreng, panitia menetapkan aturan khusus bagi warga berKTP Jawa Tengah non ASN, TNI dan Polri dengan batas maksimal 2 liter per orangnya. Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, pemerintah berharap dapat meringankan beban ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria Paguyuban pedagang Taman Jayawijaya menggelar kegiatan makan bersama gratis kedua di Taman Jayawijaya, Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta pada Kamis 27 Agustus 2026. Perhelatan sosial yang melibatkan 120 pedagang lokal ini diadakan sebagai wujud sedekah untuk membahagiakan masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan warga. Sebanyak 2026 porsi makanan utama serta 500 porsi cadangan dibagikan secara cuma-cuma dari hasil penggalangan dana sebesar 12 juta rupiah untuk iuran pedagang yang ditambah dukungan donatur luar. Melalui persiapan memasak secara bergotong royong sejak Rabu sore, pihak pengelola berharap aksi peduli sesama ini dapat terus terlaksana secara berkelanjutan demi memperkuat jalinan persaudaraan di lingkungan Mojosongo. Demikian Suami Sal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Wi pamirsa sutresna yang siang menika semoga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan degelan ingkang badhe dipunaturaken kalian Junaiti dalam prokanca kanthi irah-irahan Junaiti dadi ketoprak semoga.

0: Arke sike dadi bek do ngerti
1: dapukane to.
0: Oh
1: iya. Coba siarno.
0: Para pamirsa kakung so putri. Ketoprak dinai di grup. Badhe hanyegaken. Apa mae?
2: Ketoprak Mataram lakon Rongga Keniten.
0: Ketoprak Mataram lakon Rongga Keniten Bali lo. Adipati ing Pesuruan. Dapukan. Wiyoga katindakaken dening para penabuh.
3: Lah ya kenapa? Ora
2: apa-apa. Nyatane penabuh.
3: Ora apa-apa. Wis aja ngeyel, dalang ora ngeyel.
2: Wah, jare kon ngandel.

0: di petuk ke ampekan awake. Aduh. Aduh,
1: kula ngertos Kanjeng Adipati.
0: Piye?
1: Namung aksi menika.
0: Nggih to. Ben dialem. Nggih. Apa rung matur wong biasane prajurit ki mesti nyelondro karo Adipati.
1: Nggih.
2: Munjuk atur Jeng Adipati.
0: Tak uwas padaki iki koyo bajing kalawan celuring.
1: Iya. Wah, aja santer-santer. Matur ning ngersane Kanjeng Adipati aja santer-santer.
3: Saking ajrep.
1: Lho aja.
3: Nggih.
1: Sebab ababmu mambu.
3: Bener. Nggih.
1: Lho. Sing apik, sing tata susila.
2: Matur wonten ngersanipun Jeng Adipati Jurang Grawah.
0: Lho,
2: sinten menika Gusti Patih?
0: Waduh, sembrono bajing. Kowe ngonekake aku Adipati Jurang Grawah opo sih sedulure padhas kempal.
2: Asdarane ono senes.
0: Kepiye mungguh pawartane aku utusan nyolong Kiai Pleret?
2: Kanjeng Kiai Pleret sampun kula dusta menawa sampun kecemeng wonten ing tangan kula.
3: Nggih, sampun kula beto piyambak.
1: Menika wujudipun.
0: Ndawa loro, ayo digawa mlebu ning gedung pusaka
1: sing monggo
0: kula dherek. Pusaka Kadipaten ya. Iki nyotok aku alon-alon.

0: ingsun gembira ati ingsun Kakang Patih sawise aku iso nahan Kiai Pleret.
1: Dados Kiai Pleret padha menika wonten ing tahanan ngeten.
0: Ora tegese iki wis kecekel awake dhewe bakal jaya ing Pesuruan. Ombo ya Kakang Patih.
1: Mangke menawi sembret kados pundi.
0: Kakang Patih kowe kudu seneng. Bojomu bakal tak paringi ganjaran Kakang Patih.
1: Garwa kula.
0: Hooh, kowe bakal tak paringi ganjaran bajing celuring engko ditimbali kei ganjaran.
1: Wah, kula
0: bojomu tak paringi ganjaran liontin sing gedhe liontin sapi ya.
1: Ontong-ontong ngono to.
0: Mbok menawa sesuk kowe ra dadi patih iso bakul kule.
1: Lajeng kula,
0: kowe tak paringi majur ini tak paringi ganjaran
1: sak. Pun sanget menopo meniko.
0: Mripatmu tak ganti inten ya.
1: Malah ra weruh.
0: Iya Kakang.
1: Matur nuwun sanget.
0: Seneng banget ya.
1: Inggih.
0: Lho iki sapa ana putri teko iki?
1: Lho, pundi?
0: Aku nunggu bojo dadi ana putri teko iki.

0: Kenapa sih?
1: Inggih kula Kanjeng. Panjenengan kados pundi to kok malah
0: culono Ken Warsi?
1: Kenapa?
2: Kanjeng Adipati,
0: apa?
2: Kula mireng saking Jawa mena deg-degan.
0: Piye to?
2: Ingkang dipunuculi menapanipun ya?
0: Sandale sebab mlebu kraton.
2: Menapa kula kinten diculi? Diculi.
1: Boten mangertos tata caranipun nek wonten sak lebetipun kraton no ngaten menika.
0: Mula kowe tak kandhani cara-carane, aku Adipati Berbudi Bawalaksana sugih bondo donya kali barang duwe aku. Manut to ya?
1: Si. Boten kok lajeng si anggenipun ngendika.
0: Arep wong desa nanging kowe nganggo rok. Ha tate?
2: Ji.
0: Bakal entuk jodoh aku. Aku wis mbekur banget.
2: Dipun lajengaken
0: catetane lali kakang Pak.
2: Kula contone menapa?

0: panjenengan kaya ciwiti lho.
1: Gejros ambyar kowe.
0: Panjenengan lek ngendi kok kok werna-werna.
1: Kowe dadi bojone Tiwati sesuk ganti nganggo slek.
0: Mboten. Aduh-aduh, tangane Kang Sip. Mboten.
1: Ora ngerti sadurunge aku dadi Tiwati dadi laden tukang batu ta.
0: Sampun to Kanjeng kula mboten kok menawi dadi karo panjenengan.
1: Tembangnya terusnya biaya Kakang Patir.
2: Boten menapa kalau ngiras pantas ngajari Adipati kok aja tuh. Duh kipun nih bang, catetan ipun. Ke, menikah gembeli gong sampun.
1: Wes, malah catetanin diletek kabe emang sini.
2: Kedepukan wak. Ngaten?
1: Oh ya. Ke

0: banyak.
1: Konsol kentok kanjeng.
2: Kanjeng Adipati.
1: Kamu duit garwa kok ngoncet.
2: Menika. Boten napa-napa menika tetembungan desa.
3: Iki jenenge aji pembledikan.
2: Kowe iki mbok ya ora usah lelewa to. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ide-ide radeni jurang grawah ora apa-apa.
1: Ora apa-apa. Jurang grawah.
2: Ora apa-apa.
3: Aku seneng banget aku. Waduh, wong kok ayune dadi siji ning rai.
1: Jenengane ya ana kok.
2: Jebulipun wonten tamu malih ya.
3: Sopo iki padha aku?
2: Kok padha tepung urung kok padha. Menapa kepareng kulo?
3: Wis sapa wani mlebu? Teko nono Kakang Patih, aku iman-iman omongan karo kowe.
2: Pisana nyuwun ngapunten kula dereng nate ngertos panjenengan. Lajeng panjenengan menawi naminipun sinten nggih?
4: Buntara.
2: Buntara.
4: Nggih.
2: Asalipun
4: saking dusun.
2: Oh, saking dusun.
4: Nggih.
2: Kersanipun
4: ajeng golek bojo kula.
3: Piye? Padalan piye aku dadi ketoprak iki mau piye?
2: Wah, wis apik kajeng.
4: Ajeng saiki dicukupi semene to?
2: Heeh, wis sampe pokoke sesuk latihan meneh men pinter kowe Jun.
3: Iya, wis aku dadi ratu bareng wangun
2: ya. Iki pas barang ya pinter ya dadi kan arsip. Heeh. Mula saiki gandeng wis apik to, saiki ngaso yo, ngaso.
4: Yo, heeh,
2: wis ngaso nah nek wis apik to.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, sekitar 6.000 pengemudi ojek online atau ojol dari berbagai wilayah Jabodetabek mengikuti gebiar keselamatan berlalu lintas bersama Korlantas Polri di Pusdiklantas, Tangerang Selatan, Banten kemarin. Ketua Umum Asosiasi Ojol Nusantara, Dianton, mengatakan kegiatan tersebut diikuti pengemudi dari berbagai perusahaan aplikasi seperti Grab, Gojek, Shopee, Maxim, dan InDrive. Para peserta mendapat edukasi mengenai safety riding dan penanganan kecelakaan lalu lintas, sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas.

Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengapresiasi Festival Budaya di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, sebagai upaya melestarikan seni dan budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Andri, kemarin mengatakan tradisi dan ritual adat yang ditampilkan diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda. Festival budaya yang digelar untuk kelima kalinya diikuti sekitar 2.000 peserta dan disaksikan sekitar 40 wisatawan mancanegara asal Malaysia. Wali Nagari Tabek Panjang Doni Suhendri mengatakan pihaknya berencana mengembangkan paket wisata untuk memperkenalkan budaya lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, sudah jam 3 lewat 12.
2: Sudah menit. Sore ternyata ya.
3: Sore pastinya.
2: Oke.
3: Okay. Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini ya, waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya, sama panas seperti sekali. Di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, ini kita
3: ya. Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Iya, okay. Terima kasih Kak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kak Ati untuk tema kita siang hari ini?
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Yeah.
3: Ya, jumpalah dengan kita dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Ian Terry ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber, ada Bapak Ian Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Ian Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Okay. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh, silakan.
3: Oke. Iya. Saat ini sudah ada narasumber di Prompat dari Ambon, ada Pak Ian langsung, tidak buang-buang waktu, kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Ian.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Beserta para pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama saya hari ini, saya Jan Ateri selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku FMTM.
3: Oke. Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miyama Tawahuk dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku ketua ketua umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi tarian Miyama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miyama Tawahuk Itah dan Tenun Tanimbar Maluku merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miyama Tawahuk ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Okay. Itu bersifat lokal saja.
3: Oh, lokal.
4: Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian? Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita, mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
5: Recording in progress.
4: Ya, nah itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral. Untuk Nabar Ila'ah ini tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
4: Ya,
3: benar. Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
4: Tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu. Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan. atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
3: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua atau masih yang ini. Membawakan tarian ini.
4: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat. Ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Orang tua.
4: Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
3: Ya. Nah, biasa tarian Nabar Ila itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
4: personilnya
3: berapa banyak?
4: Itu memang lebih, bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri khusus untuk tarian ini. Dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial, dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
3: Nah, dari tarian kita beralih ke tenun. Karena ini kan dua satu topik tapi dua makna yang berbeda. Dari tarian ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
4: Kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais. Atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun-temurun. Jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
3: Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu? Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
4: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu Kecamatan Tanimbar Utara maupun Kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
3: Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
4: Kalau itu memang di beberapa desa seperti Desa Enam Tabun, Lingat di Fordata di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara.
3: Tanimbar Utara
4: maupun Selatan itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya.
3: Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
4: Nabar Ila
3: itu kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun, baju apa namanya kain tenun Tanimbar itu. Tanimbar.
4: Ya. Oh, okay. Jadi itu ada dua versi. Mm-hmm. Untuk kalau lelaki, mm-hmm, itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos, mm-hmm, sama ada celana hitam. Mm-hmm. Nah, nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu untuk lelaki itu syal. Okay. Yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Okay. Kalau untuk wanita, mm-hmm, itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
3: Sampai
4: cuman kaki untuk di bawah. Okay. Lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian, yeah, tubuhnya, okay, juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Oke. Okay. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kain tenun Tanimbar ya pastinya berasal dari Tanimbar. Ya. Dan apa dalam dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun Tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
4: Ya. Itu memang tidak bisa dilepas-pisahkan dari, okay, budaya Tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu tarian sendiri itu, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan, okay, antara pengantin lelaki maupun perempuan, itu selalu disiapkan, okay, oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Okay. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang Tanimbar itu selalu katakan bahwa kain Tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri, okay, tidak boleh orang lain yang buat, okay, gitu. Karena itu warisan dari leluhur kita.
3: Okay. Ya. Nah, berbicara terkait dengan kain tenun Tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele. Ya. Nah, kalau baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah, ya, itu pakai baju cele setiap hari Kamis, ya, kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai, ya, ASN ya PNS juga pakai baju cele. Benar. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
4: Ya, kita bisa melihat, mm-hmm, ya, jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Okay. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran, salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
3: Iya, betul.
4: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah, iya, tingkat sekolah dasar, iya, sampai pada tingkat atas semua.
3: Iya, karena ya, itu salah satu identitas diri.
4: Benar.
3: Jati, ya, diri, ya, orang Tanimbar juga, ya, ya, Pak.
4: Siap.
3: Iya. Iya. Jadi beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat membuat tenun Tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat tenun, kain tenun kan banyak ada dari daerah NTT punya coraknya yang berbeda dengan, ya, tenun Tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun Tanimbar ini?
4: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri. Okay. Ya, yang pertama dulunya dari kita punya leluhur, mm-hmm, sewaktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
3: Oh, kapas.
4: Kapas.
3: Oke.
4: Okay. Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu, okay, dia memang benar-benar asli.
3: Oke, okay, jadi bahan dasarnya dari kapas.
4: Kapas, ya. kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun. Itu salah satunya, saya mungkin nggak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua, sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
3: Kain tenun. Ya, ya. Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
4: Ya, itu memang ada di situ. Kalau kita lihat secara detail, itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri. Misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemoko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional. Nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
3: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Iya. Oke. Kak Noel, itu sekilas materi dari ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan ya.
2: Oke, siap.
3: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya, dan

di Jakarta langsung saja Bang Po di 0812-1124928 di atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
1: Prompat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua, kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Jan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu ya.
2: Oke.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
3: Nusantara.
1: Ya. Siap. Gimana kabarnya Kakak Ayu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel.
1: Alhamdulillah. Baik.
3: Ya, silakan. Kakak Ati di materi Ambo, selamat sore.
2: Iya, sore. Mbak Ayu.
3: Ya.
2: Mbak Ayu dimasuki ya di mana nih?
3: Iya, masih dimasuki nih.
2: Masuki. Oke, siap. Lanjut.
3: Langsung dari narasumbernya, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Ayu.
3: Ya, selamat sore, kita dari Mas Woy, Mbak Ayu. Ya. Masing-masing daerah punya KNT non khas tersendiri ya Pak ya, ya. Untuk mimbar sendiri gitu ya. Kalau kita masih terlalu belum ini ya dengan KNT Tanimbar ini, walaupun kita ada di Maluku Tengah. Untuk KNT non Tanimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion dia gitu ya. Dan sekarang apa namanya KMT dan yang sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau tahu kan tugasnya bagaimana ini Pak? Saya kan kali ketemu lihat kayak baju cilik tadi Kak Ati bilang tuh katong pasti tahu apa baju Ambon. Kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal tuh. Nah, yeah. Terus kamu mau tahu keaslian dari tenun tadi makanya seperti apa Pak? Terus untuk apa namanya bahan-bahannya juga gitu, apa emang ada kesulitan gitu ya untuk KNT non Tanimbar sendiri ya, maksudnya bahan bakunya gitu dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa. Itu kan sebuah pertanyaan buat Kakak Ati deh mungkin tadi. Terima kasih ya, selamat sore untuk Kak Ati yang di Kota Ambon.
1: Iya, oke. Terima kasih banyak Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya, Kakak Ati dan ya. Juga Pak Jan?
2: Mungkin Pak Jan langsung ya. Dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
4: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas ya. Tapi seiring dengan perkembangan sekarang banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur. Mm-hmm. Sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Mm-hmm. Misalnya dulu kain tenun itu kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama tais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku. Mm-hmm. Itu memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat.
2: Mm-hmm.
4: Nah sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahulu kita itu mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional dan itu punya makna filosofinya tersendiri.
2: Ya. Okay.
4: Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu otomatis itu sudah bertentangan. Okay. Ya. Misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain tais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri kita bisa lihat kain tenun itu dikenal dengan motif Tunis. Dan tadi mungkin saya belum sampaikan.
2: Iya.
4: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
2: Oh, oke.
4: Okay. Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
2: Oke.
4: Okay. Ya. Lalu di situ juga ada motif syair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
2: Okay.
4: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam. Okay. Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa.
2: Okay.
4: Seperti di desa Tumbur di Tanimbar Selatan, okay. Somlaki. Ya.
2: Okay. Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
4: Ya. Okay. Benar.
2: Nah, itu Ayus penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaannya dari Ayu itu Kak Noel.
1: Baik.
2: Oke. Nah, ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
1: Ya, silakan.
2: Ya, kita sapa dulu ya
1: Kak
2: Noel.
1: Ya.
2: Oke. Ya, selamat sore.
5: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya.
5: Salam Nusantara, Kakak Ati.
2: Iya, selamat siang.
5: Ya, tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigu ya Kakak
2: Cigu.
5: Ati.
2: Cigu, bagaimana kabar Cigu?
5: Jadi sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
1: Iya, Cigu.
5: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atteri.
4: Terima kasih ya.
5: Nah, Cigu ya. Memang temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang aduh tuh enggak ingin perempuan. Nyama tahu itu bahasanya ya, tahu dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya Pak, saya lumayan sih saya dari Tanimbar itu bagus banget itu. Pak. Apalagi enak deh kalau kalau ke Maluku ini lupa deh dengan budayanya apalagi kain-kain tenunnya. Nah, ciri khas dari karakteristik motif dan warnanya itu seperti apa Bapak Yan?
2: Okay.
5: Terus, nah pasti harganya nggak seberapa mahal ya Pak ya. Memang harganya itu ya cukuplah di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya Pak itu rentenya. Nah itu ada yang saya mau tanya Pak, seperti apa ini tiga ya penggunaannya dalam pakaian ada seperti baju tebe, ada tebe Kak itu untuk pria dan skatnya ya, untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa Pak untuk namanya apa baju tebe? Nah itu aja pertanyaan dari figur ya Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
2: Iya.
5: Ada rasa-rasa semua rasa dan ke. Selamat siang,
2: menjelang
5: sore bagian timur.
2: Siang,
4: Cigu. Terima kasih
1: banyak, Cigu.
2: Cigu semangat sekali ya, Kak Noel.
1: Selalu, kalau Cigu tuh pasti semangat
2: Cigu,
1: itu.
2: Cigu tuh mendengar setiap perempat.
1: Betul. Iya, beliau mendengarkan di seluruh Indonesia perempat pokoknya.
2: Betul.
1: Oke, baik, silakan.
2: Ya, silakan Pak Yan.
4: Iya. Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun Tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun Tanimbar. Ya, kain tenun tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat Tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun Tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya, nah, dalam upacara adat juga kita juga menggunakan baju TB sebagai busana tradisional Tanimbar. Itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Contohnya, misalnya untuk upacara adat Tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya Tanimbar, itu selalu kita gunakan. Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan. Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun Tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian tradisional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya Tanimbar itu selalu digunakan, dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan hari besar nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana Tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu. Ya, jadi memang luar biasa, dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan, dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang. Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang. Sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di Tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
2: Ya, nah, makasih. Terkait dengan pertanyaan tadi dari Cikgu, harga. Jadi kan kalau kain tenun Tanimbar itu kan kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas. Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun Tanimbar itu. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
4: Ya, kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Ya, jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana itu untuk ukuran jas itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana. Dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
1: Baik, terima kasih Pak Yan untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf.
2: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
1: Oh iya. Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun Tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ayan dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
2: Ya, mungkin Pak Ayan.
4: Ya.
2: Ya, oke, siap.
4: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Mm-hmm. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Mm-hmm. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi, sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
4: Iya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal. Pola tradisi. Itu tidak boleh melenceng dari situ. Mm-hmm. Ya. Nah, jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu, dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang Tanimbar itu sendiri.
1: Oke, baik.
4: Siap, begitu, Pak.
1: Ya. Siap. Terima kasih banyak, Pak Ayan. Dan Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Ayan untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miamata Wahuk It dan juga Tenun Tanimbar. Silakan, Pak Ayan.
4: Ya, yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tambarilaah yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk Tenun Tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang Tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ayan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Pak Ayan, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya, untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Ayan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
4: Terima kasih,
2: Pak. Terima kasih, Noel.
1: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya, satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miamata Wahuk It dan juga Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikut.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Kapolres Ragian AKBP Dewiana Syamsu Indiasi menyalurkan bantuan 30 tangki air bersih bagi warga terdampak kekeringan di 5 kecamatan di wilayah Kabupaten Sragen, yakni di Jenar, Tangan, Gesi, Mondoan, dan Miri. Pelepasan tahap pertama sebanyak 14 tangki diberangkatkan langsung dari Mapolres Sragen pada Kamis 27 Agustus 2026 setelah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sragen guna memprioritaskan wilayah berkebutuhan mendesak, dan 16 tangki lainnya akan didistribusikan pada tahap berikutnya. Aksi tanggap darurat ini diadakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akibat keterbatasan pasokan air selama musim kemarau, sekaligus membuka layanan aduan call center 110 bagi warga yang membutuhkan bantuan pasokan air bersih tambahan secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Jambore Pemuda Purbalingga 2026 resmi diselenggarakan di Gor Sasana Krida Perwira, Kabupaten Purbalingga pada Rabu hingga Kamis 26 hingga 27 Agustus 2026 dengan tema Kompetensi Kepemudaan sebagai sarana meningkatkan kualitas daya saing pemuda Purbalingga. Perhelatan yang diikuti oleh siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum ini digelar sebagai wadah untuk mendongkrak bakat, kreativitas, serta potensi generasi muda melalui berbagai ajang kompetisi. Adapun rangkaian lomba meliputi melukis, jajanan khas, lomba fashion show busana adat, lomba teknologi piranti perangkat lunak, solo vokal hingga pidato bahasa Inggris. Selain memperoleh penghargaan, para peraih juara pertama dari setiap cabang lomba berhak mewakili Kabupaten Purbalingga untuk berkompetisi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada, mewujudkan.

Hai pamirsa setresna, salah jenipun semangga midhangetaken pujiku laras lendro padet songo. Kalian langgam hanelongso ugi menika laras lendro padet sanga semangga.

Dang mas bayi pamiar sosu tresno salah cengi pun sumangga hidang atakan lelagon TKT di panah menikah laras lendro padat sana kalian lelagon jaga taro pelaras pelaku padat barang guys daya menikah di panah terakan kalian karawitan contoh ras.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan memutar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 Saben Tinten Wiwet Tabuh Kawan Welas Ngantos Gangsal Welas Bekdal Indonesia Iring Kilen Mari Kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

Kang Mas Wai pamirsa sutresna maturun panjenengan tasih sesarengan kalian perempat RRI Semarang ngaten nggih tansah setya ugi midhangetaken. Mari kangen perempat RRI Semarang lan mbok menawi menika semoga midhangetaken lelagon turun sintren Laras Lendro Padhet Manyura ingkang badhe dipunajengaken ugi kalian lelagon kereta api Laras Balok Padhet neng sedaya dipunaturaken menika kalian Karawitan Jenderal sebab menawi ugi menika ugi tetes gending-gending panutup ngapun nggih wonten ing acara mari kangen dinten menika mugi-mugi sedaya ingkang katoraken saged tetes sarana nguri-uri budaya Jawi lan sak sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula misal sabda semoga sami nyartani sami ngregengaken produk ingkang makin sore makin asik.

0: wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren atau LFSP resmi membuka pendaftaran beasiswa Mahat Ali bagi 420 santri mulai tanggal 24 Agustus lalu hingga tanggal 24 September 2026 mendatang. Ketua LFSP Profesor Hasyim Muhammad menyampaikan bahwa setiap penerima akan memperoleh bantuan dana pendidikan sebesar 1 juta rupiah per semesternya untuk pembiayaan UKT atau SPP selama total 6 semester. Program yang menjadi bagian dari agenda pesantren Obah ini menyasar santri dari 25 pesantren di berbagai wilayah daerah seperti Rembang, Pati, Kudus hingga Kota Semarang. Seleksi pendaftaran dilakukan secara daring dan seluruh penerima yang lolos nantinya akan diberi pembekalan pada peringatan Hari Santri yang akan diadakan pada tanggal 22 Oktober 2026 mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata atau Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas melalui bidang kebudayaan menggelar workshop Residensi Teater selama 3 hari, yakni pada tanggal 26 hingga 28 Agustus 2026, di mana perhelatan yang diikuti 30 peserta dari komunitas kampus hingga pegiat seni independen ini diadakan atas kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia guna mendorong regenerasi serta meningkatkan kualitas seni pertunjukan di Banyumas. Di bawah bimbingan pemateri profesional, dalam kegiatan ini para peserta mempelajari seluruh elemen panggung seperti keaktoran, tata rias, tata lampu hingga tata musik. Melalui pelatihan terpadu ini pula, pemerintah berharap dapat menghidupkan kembali ekosistem teater daerah sekaligus melahirkan karya pertunjukan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Sound.

Nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perompat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Iso. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik. Cuma ranjang-ranjangan. Pro 4.

0: orang dut, makin sore makin asik. Selamat sore, kawan suai sahabat budaya, masih bersama Pro 4 RR Semarang Radio Plus tadi budaya penjaga tradisi yang dipajarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Suara. Selamat bertemu kembali juga bersama Pro Dangdut ya, yang makin asik setiap sorenya. Monggo langsung saja di request-request hari ini, mau mendengarkan lagu dangdut apa atau mau kirim-kirim salam ke siapa saja, 0811 2777 914 untuk teleponnya di 024-8316-661 dan juga lewat aplikasi RRI Digital yang juara satu hari ini. Monggo, halo-halo Pro Dangdut.
1: Semakin sore semakin asyik.
0: Juara satu loh.
1: Wah, dapat dangdut gak Michelle?
0: Mboten, dapat lagu mawon.
1: Dapat gelas
0: lagu.
1: Nomor satu dapat dangdut atau gelas sih? Requestnya Mbak Michelle.
0: Kenapa nih kok?
1: Aku terpesona.
0: Kenapa nih kok judulnya?
1: Itu ya.
0: Judulipun kenapa?
1: Janda kembar dua.
0: Oh,
1: Ali Alatak.
0: Oke. Nge.
1: Salamnya untuk Pak Adi Kaget yang punya Sastro Jenggirat, Mas Bowo, Pak Sugeng BT, Pak Bukhari, Pak Adi Abdul Rozak, Pak Adi Abdul Wafur, Tante N, Mbak Karyati, Pak Ngatman, Sugeng Sonten Pak Ngatman, Sugeng Midangetaken, RRI Pro 4. Nge, cekap sekemanten Mbak Michelle.
0: Oke. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wingkingi pun juara duanya. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Michelle.
0: Waalaikumsalam.
2: Aduh,
0: ampun Mbak Michelle. Ampun ngoten, ampun dicantik-cantik ya, ampun di ngoten.
2: Memang cantik kok Mbak Michelle kok, katanya Mas Bobo.
0: Kata aneh. Berarti kan jarene.
2: Kata saya, Mbak, aku minta lagu judulnya Tinta Biru dari Ica Kresnawati.
0: Tinta Biru. Nggih. Oke.
2: Iya, ada enggak, Mbak?
0: Kulaan riyen, Mbak menawi nggih.
2: Oh, kulaan. Nek kulaan dulu ya tak ganti aja.
0: Napa?
2: Kamelia dari Roma Irama.
0: Oke, boleh.
2: Salamnya buat Bapak Adul Gofur, Bapak Pardiono, Bapak Supri, Bapak Sebagio, tadi Mas Ropik, terus sedikit lagi, terus itu Bapak Kabut SGG, Bapak Joko KSM, Bapak Sato Jenggirat, dan Ibu-Ibu Esa, semua-muanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam sejahtera. Buat Mbak Michelle, yang cantik sekali. Baik hati.
0: Alhamdulillah.
2: Jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah.
0: Amin.
2: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya Pak Michelle.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Ya Mbak Menawi, ampun dingoton-ngoton gitu. Makanya kalau pas misal pakai helm, helmnya ndak muat, awet kepalanya jadi besar. Lanjut dari pesan WhatsApp juga ada Pak Hirno Mekangkong Kendal menikah ya, lagu ini pun Bunga-Bunga Cinta. Salamnya buat Pak Harno Pacek Tegal, Pak Mohanyib dan Burunggut, juga buat Bu Nurjana dan Mbak Parmi dua-duanya. Semangat tugas jadi wartawan pintu rumah. Lanjut lagi ada Ibu Sri Wahyu ini absen, salam-salamnya buat Tante En, Bu Astuti, Bu Anis, Bu Kartika, Bu Arti Genuk, Bu Yanti keduanya, Bu Toro, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Abdul Gofur, Lekun, Mas Bowo, lagu ini pun Sinarengan menikah ya, tanggal tua tetap semangat. Lanjut lagi ada Ibu Sarinem, lagu ini pun Cinta Membawa Derita. Nge, salam-salam Bu Yana, Bu Tara, Bu Anggun, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Suwarni, Mbak Cucu, Mbak Aseh Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Lek Kun, ngaten nge. Mongga, halo-halo Pro Dangdut.
3: Makin sore, makin asik, ceklek.
0: Nggih, no, semangat.
3: Kendaraan 45, Mbak Michelle. Nggih. Iki entuk nomor 3 iki aku entuke teh jumbo. Ora kulkas karo lemari es.
0: Entuk lagu ngaten mawon.
3: Heeh, entuk lagu. Aku pengen lagune kok kan Mbak. Iki lho sing daripada sakit hati lebih baik tidak sakit lho Mbak.
0: Nggih.
3: Sakit gigi Mbak dibeli Mbak.
0: Nggih, lebih baik tidak sakit pun kula setuju.
3: Nah, salamnya untuk Pak Wahyu Sutarto, sugeng siang, sugeng ceklek-ceklek. Tante Mbak, Satwa Jenggirat, Bu Dewi, Tante N. Pak Adul Gopur, artisnya Perempat RRI kok udah muncul tante-tante ini. Setengah itu jembatan kocol yang tante ini. Tante Mbak Michelle bertugas. Mbak Ternewon, Mbak Dini pun, sugeng siang, sugeng matahari ya Mbak Michelle.
0: Oke, oke. Tetap
3: diklek-diklek.
0: Siap, selamat. Waalaikumsalam. Kita langsung dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Monggo yang mau bergabung lagi, masih misal tunggu di WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Mbah Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Bu, kedebuk. Bok, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kita lanjut-lanjut lagi yang ditanya, monggo-monggo. Dan misal mau langsung ke yang WhatsApp dulu nggih. Menika soalnya sampun kathah sewanget ngaten nggih, mboten namung sangat tapi sewanget. Ada Ibu Toro menika kirim pesan suara, kita dengarkan dulu bersama-sama, semoga.
1: Pro Dangdut makin sore makin asik Mbak Michelle. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Butoro dari Sendangkuwo, minta lagu Suketeti. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Yana, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Master Ovi Jepara, Pak Abdul Ngopur, Pak Sugeng PT, Bu Anis, Pak Sabto, Lek Kuntergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Pak Ngatman, Tante N, Bu Watingalian, Pak Bulkori, dan semuanya aja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, terima kasih Bu Toro. Winking Ipon, halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
2: Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore Tante.
2: Aku dikasih lagu apa ya?
0: Apa ya?
2: Cinta Berawan ya Mbak.
0: Cinta Berawan, oke.
2: Oke
0: no.
2: Ya salamnya buat tadi ada Butoro, makasih ya Bunda senggolannya. Ini senggol balik Bunda, semoga sehat selalu. Gak ada Pak Abdul, Bu Yanti, Bu Sarbini, Bu Sesembung, Bu Sri Wahyuni, juga Mbak Dewi, juga Bu Kartika, Bu Asri, Mas Bowo, Pak Subagio, juga Pak Sugeng, Pak Atim, Pak Sopek, Pak Supri, untuk semuanya aja. Sepet-sepet yang bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Selalu semangat dan kesehatan ya sayang.
0: Oke.
2: Jangan lupa selalu bahagia. Tak tunggu lagi, terima kasih.
0: Terima Tuhan kasih berkati. Kembali siap. Shalom, terima kasih. Kembali ke pesan WhatsApp juga ini ya, misal bacakan satu persatu dulu. Ada Mas Hasan Ungaran meniko, lagu ini pun dari Roma Irama, judulnya Rabana meniko. Ya, kalau belum ada diganti Buta Tuli dari Roma Irama juga. Salamnya buat semuanya saja, terima kasih. Lanjut lagi Bu Isrofiah, lagu ini pun Perawan dan Bujang. Salam-salamnya buat Bu Sarina, Bu Sri Wahyuni, Bu Toro, Bu Anggun, Mbak Sela, Pak Markus, Pak Ngatman, Pak Sabto, Pak Kabut, juga Pak Guru Are Sairi, terima kasih. Ada Mbah Cim juga, lagu ini pun Alamat Palsu menikah dari Ayu Ting Ting. Salam-salamnya buat Mr. Agus di Karangkojo Selatan Dalam dan kawan-kawan, juga Divisi Open Pagi Malam dan grup decoration 123, juga buat semua-muanya saja, terima kasih. Monggo, halo Pro Dangdut. Halo Pak Sastro.
3: Suara kok semakin asik toh.
0: Nggih, kok suaranya hilang-hilang nggih Mbak Menawi menika.
4: Oh iya. Semuanya ya. Sekarang sudah aja non.
0: Kok tapi masih agak keputus-putus.
4: Nggih. Oh, sekarang sudah ya.
0: Nggih, semoga ya sampai nanti sampai selesai.
4: Mau request lagu non.
0: Monggo lagu napa?
4: Tiada duanya dari Imam S. Arifin.
0: Tiada duanya. Okay.
4: Salam buat tadi yang sudah dapat menyalami saya. Terima kasih. Salam balik dari saya. Semoga yang menyalami saya selalu diberikan panjang umur, sehat selalu, bahagia sejahtera seluruh keluarga. Rezekinya. Ya, matukan tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya juga lancar, berkah barokah. Terima
0: Amin.
4: Kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut ada Pak Sabto, lagunya Kami.

Kalau ada kalembutan wonten Citra Didi Kempat Mawon. Salam Mbak Dita, Mbak Naning dan Mbak Alicia, semangat mengejar cinta dan cita-cita. Kita langsung kedengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Monggo katenggo WhatsApp, telepon ugi lumantar aplikasi RRI Digital.

Kekeringan merupakan peristiwa yang terjadi saat musim kemarau datang, terlebih kemarau panjang. Kekeringan secara umum merupakan kondisi suatu wilayah, lahan maupun masyarakat yang mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Faktor utama penyebab kekeringan adalah musim kemarau sehingga tidak mengalami musim hujan atau curah hujan di bawah normal. Faktor lain penyebab kekeringan yaitu konsumsi air yang berlebihan, vegetasi yang gundul, dan masyarakat yang belum bisa mengelola air dengan baik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kekeringan yaitu 1. Menghemat penggunaan air, 2. Melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar, 3. Menyiapkan tandon air, 4. Menyediakan pompa air di beberapa titik mata air, dan 5. Membuat waduk atau embung guna menampung air hujan sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar untuk dipergunakan saat musim kemarau.

Kembali di Prodang Dut dan masih misal bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk nih. Nanti gantian monggo yang mau telepon-telepon, kirim pesan singkat lagi monggo. Menikah ada Pak Kabut SGG lagu ini pun Gadis Pingitan Motion Alatas menikah ya. Salamnya Bu Dewi Mariati, Bu Mintarsi, Bu Yanti dua-duanya, Bunda Enok, Mbak Karyati, Tante En, Mbak Anis, Bu Salina, Bu Isrofiah, juga Mbak Dewi ngaten nggih. Lajeng Pak Suradi Pete Karang Gawang Tembalang menikah semakin sore semakin yes you. Lagunya ke Monas, kirim-kirimnya buat semua pendengar perempat dimana aja berada, tanpa terkecuali salam sehat selalu, matur nuwun. Lanjut-lanjut ada Ibu Arti Genuk, lagu nipon Kamelia Malik, Segudang Rindu, ngatan ke. Terus salam-salam buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjomoyo, selamat sore. Lanjut ada Pak Wagimin menika putarkan lagu Air Mata Darah, kirim buat semuanya. Ugi ada Ibu Astuti, lagu ini pun Delima nggih. Salam buat semuanya saja, matur nuwun. Monggo-monggo masih misal tunggu, langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: 4, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyalurkan donasi 125 pasang sepatu kepada siswa dari 6 sekolah di Kecamatan Podomoro pada Kamis 27 Agustus 2026. Perhelatan sosial bertajuk Sepasang Sepatu Sejuta Harapan yang terselenggara di SMP Negeri 1 Podomoro ini diselenggarakan menggunakan gaji serta tunjangan pribadi Bupati guna membakar semangat belajar generasi muda. Melalui bantuan ini, Kepala SMPN 1 Podomoro Nurul Dini Hardiani mengapresiasi bentuk perhatian nyata pemerintah daerah. Kedepan, aksi kepedulian ini diharapkan dapat berkembang menjadi gerakan Purbalingga Gotong Royong dengan merangkul lebih banyak donatur demi menjangkau anak-anak kurang mampu serta mendukung percepatan penanganan kemiskinan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Kebumen Travel Mart atau KTM 2026 digelar pada hari Kamis hingga Sabtu 27 hingga 29 Agustus 2026 di Benteng Van der Witch di Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Perhelatan berkonsep atau bertema trade, tourism, dan investment dengan tema connecting business, celebrating culture, promoting tourism ini digelar untuk mempromosikan pariwisata daerah dengan mempertemukan 145 agen perjalanan atau buyer mancanegara dan 65 pelaku usaha atau seller. Adapun selain pameran paket wisata serta produk UMKM, rangkaian acara juga dirangkai dengan kirab budaya, pertunjukan seni eblek langan sekar, wayang kulit semalam suntuk, pentas musik, tari tradisional, atraksi barongan hingga magic show yang seluruhnya disajikan secara gratis dengan harapan dapat memberikan ruang hiburan bagi masyarakat luas. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia
2: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Kang Mas Bayu, sahabat budaya, sore hari ini seperti biasanya kita juga akan ketahui ya kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita langsung jalan-jalan ke daerah Sukoharjo ya. Sudah tersambung bersama dengan kami di ujung telepon ada Bapak Ibda Wahyudi Esa, Kanitur Jawali Satlantas Polres Sukoharjo. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Mbak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau nggak bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari Sukoharjo, terlebih dari wilayah Bapak menyampaikan laporan?
1: Oke Inci, baik. Dapat kita laporkan dari wilayah Sukoharjo, khususnya di sekitar pusat perbelanjaan Solo Baru. Terdapat situasi relatif lancar, aman, tidak terjadi kemacetan maupun antrian. Demikian Mbak.
0: Baik Bapak, untuk sore hari ini juga atau mungkin beberapa waktu ke depan di daerah Sukoharjo, adakah penutupan jalan atau mungkin daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kemacetan atau kecelakaan?
1: Baik Mbak, untuk penutupan jalan tidak ada, hanya memang masih terdapat perbaikan jalan di Jalan Adi Sumarmo, terutama Simpang 4 Kartosuro menuju arah Colomadunya. Jadi diberlakukan buka tutup maupun hanya separuh jalan yang digunakan untuk lintasan akibat dari perbaikan atau pengecoran jalan tersebut Mbak. Jadi silakan bagi pengguna jalan khususnya mobil bisa dapat melalui jalur alternatif agar tidak melalui jalan tersebut. Demikian Mbak.
0: Baik Bapak, menyambut akhir pekan juga, nanti di Sukoharjo adakah mungkin acara-acara yang bisa didatangi oleh pendengar dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo gitu nggih, terlebihnya yang sudah dalam pantauan Polres Sukoharjo sejauh ini?
1: Untuk akhir pekan ini Mbak, untuk masyarakat Sukoharjo khususnya di hari Minggu ada event lari di Suharsoran yang diadakan oleh Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Kemudian ada Car Free Day atau Karnaval di Car Free Day khususnya di Kecamatan Kartosuronya Mbak pada hari Minggu pagi. Demikian.
0: Baik Bapak, terakhir monggo disampaikan imbauan dan pesan untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di daerah Sukoharjo.
1: Pesan kami kepada seluruh pengguna jalan khususnya warga Sukoharjo maupun warga masyarakat yang melintas di wilayah Kabupaten Sukoharjo, silakan tetap berhati-hati, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Demikian Mbak dari kami.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali, sehat-sehat terus. Salam presisi, selamat sore.
1: Selamat sore Nji, makasih, salam presisi.

0: lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kembali di Pro Dangdut makin sore makin asik. Monggo-monggo 0811 2777914, 0248316661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Menika ada Ibu Sri Agustina Sembung Harja menika nggih. Minta lagunipun Bahtera Cinta atau Rindu Menanti. Salam-salam Mas Awam, Pak Abdul Ghofur, Pak Wisnu Dong Biru, Tante N, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Umi Salama, Mbak Dewi, Mas Bowo, Pak Sastra, dan buat semua-muanya. Saya Syama Tornu. Dan monggo-monggo yang juga mau kasih update-update info gitu ya, mungkin menuju akhir pekan, besok kan Sabtu Minggu ngoten nggih. Ada kegiatan apa gitu ya di daerah panjenengan, sekitaran rumah atau di daerah panjenengan gitu ya. Mungkin masih dalam momen merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya, atau ada acara hari jadi atau ada acara apapun ya, monggo siapa tahu bisa dikunjungi, siapa tahu bisa menjadi sarana hiburan gitu ya, untuk menikmati akhir pekan, untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan saudara gitu nggih. Monggo bisa disampaikan juga biar nanti misal bacakan, biar makin banyak juga orang yang tahu gitu ya. Bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Kalau dari sekitaran Kabupaten Semarang sendiri sih kalau Kota Semarang sejauh ini belum ada selain CFD gitu ya. CFD itu setiap hari Minggu pagi gitu ya di sekitaran Simpang 5 Kota Semarang. Dan kalau di sekitaran Kabupaten Semarang itu ya, besok di hari Minggu bakal ada Karnaval Pembangunan. Ini kegiatannya diadakan dalam skala besar, skala kabupaten. Jadi masyarakat dari seluruh kabupaten akan tumplek-blek gitu ya, tumplek-blek, semua-muanya akan berkumpul bersama-sama mengikuti Karnaval Pembangunan gitu ya. Nanti ada atraksi-atraksi mungkin atau acara-acara, pokoknya nanti bisa dikunjungi aja, bisa ikut nonton gitu ya, buat hiburan biar seneng-seneng gitu pokoknya. Monggo di sekitaran panjenengan ada acara apakah, siapa tahu bisa dikunjungi untuk menikmati akhir pekan. Monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Papa kamu hobi memelihara ayam ya?
1: Kok tua? Kok tahu?
0: Karena kamu telah mematuk-matuk hati aku. Ya.
1: Papa kamu punya mobil baru ya?
0: Kok tahu?
1: Tuh, kena tilang di jalan raya depan.
0: Tilang?
1: Yuk, tertib berlalu lintas. Ada atau tidak ada polisi, CCTV, ataupun drone. Karena semua ini untuk ketertiban dan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

Ada Pak Amin di Kali Tengah Meranggen menikahnya request lagunya Ikut Mawon, lagunya bagus-bagus. Mari dengarkan berempat dimanapun berada. Salam buat semuanya saja, sehat selalu sedulur semua. Ngapain ke matur nuwun. Dan monggo langsung kembali dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan ini ya, terpantau juga masih cukup banyak nggih, semoga bisa terputarkan semuanya. Tapi ya misal sudah, mohon maaf dulu nggih apabila nanti masih ada lagu-lagu yang belum sempat terputarkan karena keterbatasan waktu. Semoga

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain

Baik sahabat budaya, tidak terasa waktunya juga sudah semakin mepet. Artinya misal harus pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih untuk Kamas Bayu sahabat budaya semuanya yang sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Semoga berkenan, semoga bisa menambah kebahagiaan juga keceriaan ya, menjalani aktivitas di hari ini. Dan mohon maaf masih banyak yang belum sempat tersampaikan. Dan yang pasti Pro Dangdut akan terus kembali untuk penjaringan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Sehat-sehat terus, jangan lupa makan, jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum ya. Dan terus monitor Pro 4 RRI Suara Misal. Pamit undur diri, parang-parang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya masyarakat Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas menggelar tradisi tahunan penjamasan jimat pada Kamis 27 Agustus 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perhelatan budaya yang tersantum dalam kalender pariwisata pemerintah Kabupaten Banyumas serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini diselenggarakan untuk merawat dan mensucikan benda-benda pusaka warisan leluhur. Rangkaian acara dari tahap persiapan hingga pasca ritual kaya akan simbol spiritual serta nilai sosial yang merekatkan hubungan antar warga. Tradisi langka ini tak hanya digelar demi menjaga kelestarian warisan leluhur, namun juga dipromosikan sebagai destinasi wisata budaya unggulan bagi para wisatawan yang ingin menyaksikan kearifan lokal setempat secara langsung. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN menggelar Central Java Investment Business Forum atau CGIBF 2026 di Hotel Bidakara Jakarta pada Kamis kemarin. Adapun forum berkonsep Sustainable Development ini diselenggarakan dengan harapan dapat menjadi langkah proaktif menjemput bola investor guna membuka lapangan kerja serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Perhelatan bisnis ini menawarkan 19 proyek Investment Project Ready to Offer atau IPRO siap tanam modal senilai 14,9 triliun yang mencakup sektor energi terbarukan, industri pariwisata, perikanan hingga pengelolaan sampah berprinsip lingkungan di Jawa Tengah. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang, ngaturaken agunging panuwun kantor panjenengan sedaya pamirsa Sutresna kang ngantos wekdal menika tasih kestu midhangetaken kegiatan Pro 4 RRI Semarang lan tasih sesambetan lumantar FM Londoso 8,2 AM 800 lan ugi RRI Digital. Sonten menika kula titi sambutan ingkang sowan dening arsa panjenengan pamirsa Sutresna. Kinanten menika acara ingkang sampun kasamaptakaken dening perkadang Pro 4 RRI Semarang ngantos mangke ndonga paripurna kirang mangke dalu lan saperlu kala katuraken dening arsa panjenengan. Miwiti papanggihan panjenengan sedaya lan kula acara ngudi kasuwargan sonten menika kepareng katur sesarengan Ustadz Muklis ingkang badhe mabar tausiah kanthi irahan manfaat ingat mati.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak menggelar gerakan pangan murah di halaman Gedung Garuda Kelurahan Bintoro pada Kamis 27 Agustus 2026. Perhelatan ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah guna menjaga stabilitas pasokan serta menekan lonjakan harga bahan pokok di pasaran. Berbagai komoditas pangan murah disediakan bagi warga seperti beras medium, beras SPHP, telur, daging ayam, paket sembako hingga minyak goreng seharga Rp17.500 per liter. Khusus pembelian minyak goreng, panitia menerapkan aturan khusus bagi warga berKTP Jawa Tengah, non-ASN TNI Polri dengan batas maksimal 2 liter. Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, pemerintah berharap dapat meringankan beban ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, paguyuban pedagang Taman Jaya Wijaya menggelar kegiatan makan bersama gratis 2 di Taman Jaya Wijaya Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta pada Kamis lalu. Perhelatan sosial yang melibatkan 120 pedagang lokal ini diadakan sebagai wujud sedekah untuk membahagiakan masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan warga. Sebanyak 2.026 porsi makanan utama serta 500 porsi cadangan dibagikan secara cuma-cuma dari hasil penggalangan dana sebesar Rp12 juta iuran pedagang yang ditambah dukungan donatur luar melalui persiapan matang. Maksudnya melalui persiapan memasak secara bergotong royong sejak Rabu sore, pihak pengelola taman berharap aksi peduli sesama ini dapat terus terlaksana secara berkelanjutan demi memperkuat jalinan persaudaraan di lingkungan Mojosongo. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Agone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculono dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Mas Bayu, dimanapun panjenengan berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Perempat RRI Semarang. Saya Titi Sambodo malam hari ini yang kembali menjumpai panjenengan semuanya di acara Buluh Perindu Perempat RRI Semarang. Dan hari ini, hari Jumat, seperti biasa kami hadirkan teman-teman keroncong pilihan bergenre keroncong asli malam hari ini ya, yang akan kami putarkan untuk Kang Mas Bayu semuanya. Dan langsung saja saya undang Kang Mas Bayu yang ingin bergabung bisa melalui telepon di 0248316661 atau melalui WhatsApp di 0811277714. Perompat, selamat malam.
1: Sugeng dalu Mas
0: Sugeng dalu Pak Abdul Ghafur. Podo kula potong-potong.
1: Abdul Ghafur. Men madang Mas.
0: Dereng to. Ya men kok madang yo.
1: Tegone anget-anget. Lawe botok. Pati. Ning saking pati. Jos gandos sedap keput Mas.
0: Nggih. Kula senengane lele kok. Lele goreng karo sambel. Wis enak nih.
1: Nggih. Tinggal tenang gitu mas.
0: Monggo, tembangnya pun apa pak?
1: Tambul tinggal kenangan.
0: Tambul tinggal kenangan. Oke.
1: Lagu puniko kulo aturaken kagem Ibu Sartini, lajeng Ibu Hasri, Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, Ibu Toro, lajeng wonten Bapak Supri, Ibu Mintarsih, Mbak Dewi, Ugi Bapak Sugeng, Mboten Kesugeng Bapak Bagyo. Lan sedaya kemawon ingkang sering kemanan botol saking pun Abdul Ghafur nyuwun gunging pangasami jembaro segarane dawa sepurane. Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Abdul Ghafur untuk atensinya nggih. Stambul tinggal kenangan sudah kami siapkan. Di belakangnya kita beralih ke WhatsApp pada Pak Sastro Jenggirat. Selamat malam.
2: Selamat malam Buluh Perindu Perempat RRI Semarang. Apa kabar Mas Titis?
0: Alhamdulillah baik Pak Sastro.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ini anu ya ganteni Mas Tono.
0: Betul.
2: Wah itu job terus ki Mas Tono.
0: Jee.
2: Kancane ya dipikir no.
0: Iki kaya apa ya? Kaya wah kaya familiar kata niku lho. Wah jan.
2: Mas Titis.
0: Nggih.
2: Keroncong klasik ya.
0: Keroncong klasik, Pak.
2: Saya pingin dengerin keroncong mutiara.
0: Mutiaraku.
2: Lupakah kau padaku ratnamu tulang suci. Dari Toto Salmon Mas.
0: Oke, mutiaraku ya Pak ya.
2: Ya, keroncong mutiara.
0: Oke.
2: Salam buat tadi kiainya Rinte. Mbah Abdul Ghafur. Iya deh. Salamnya juga lengkap tadi ya, saya dengan salamnya Mbah Abdul Ghafur tadi ya. Buat itu Pak Eyang Anggoro Wicaksono, kemudian masih tetap eksis mendengarkan Perempat RRI Semarang, khususnya keroncong kelas.
0: Siap.
2: Juga Mbak Dewi, ya, juga Bu Eni, dua-duanya di Boja sama di Magersari. Bu Upi juga, dan semuanya punya ya, yang malam ini sedang menikmati acara keroncong klasik Perempat RRI Semarang di mana saja berada.
0: Okay.
2: Selamat berkeroncong ria sambil santai.
0: Buat
2: Mas Sisi, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu. Semoga rezekinya lancar, berkah barokah.
0: Terima kasih.
2: Matur nuwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Jenggirat. Terima kasih. Mutiaraku ya Pak ya, diminta sudah kita siapkan. Di belakang Pak Sastro monggo 0248316661. Perempat, selamat malam.
1: Iya, salam sejuk segar bersama Pak Kabut. Jalan ngaplak nomornya masih.
0: Iyuh.
1: Oke. Mas, lagu yang siapkan apa saja, Mas?
0: Ada Hasrat Menyala, Sela Bintana, atau Kalung Mutiara itu, Pak.
1: Berat-berat. Putar semua lah.
0: Putar semua.
1: Ibat-ibat ya.
0: Oke.
1: Ini golnya untuk semua saja, Mas, ya.
0: Oke.
1: Yang penting salam susu segar.
0: Siap.
1: Damai di hati. Itu... Sampai jumpa.
0: Terima kasih Pak Kabut, nggih. Lagunya nanti derek yang lainnya Pak Kabut nggih untuk requestnya, nggih, karena tiga-tiganya putar kabeh Mas, wae waktune nggih telas. Pak Mardiono, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Bibi.
0: Nggih, selamat malam, Pak.
3: Saya request Kalung Mutiara ya.
0: Kalung Mutiara, nggih, okay, siap.
3: Salam untuk yang sudah naik tadi, Pak Abdul Gopur Gunung Bintek, Pak Sater Jenggira Tuntang, Bopo Kabut SGG, Beten Kesupen Pak Mulyono JP.
0: Oke.
3: Okay. Bisa JP, Pak?
0: JP apa? Jenggot putih mereka.
3: Nah, betul jenggot putih. Mangi tindangin anu Pak. Pak Mul tidak senten canggar masuk di laras gladen mangke.
0: Wih,
3: sambolu kalau tenggo. Untuk Mas Siti selamat tugas sampai hari purno.
0: Siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martino, terima kasih. Kalau Mutiara ya yang diminta sudah kita siapkan. Perempat, selamat malam.
4: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, Mas
0: Dewi. Selamat malam, Bu Dewi.
4: Iya.
0: Jadi, judulnya apa, Bu?
4: Tirai.
0: Tirai. Oke, coba kita carikan dulu ya. Tirai ya, Bu ya.
4: Iya.
0: Oke. Tirai. Oh, ternyata tirainya enggak ada, Ibu. Masih kosong, nggih.
4: Oh. Iya, aku apa ya? Anu aja. Ingkar janji.
0: Ingkar janji. Oke, siap.
4: Jalannya buat tadi Bapak Pardiono, Bapak Abdul Ghafur, Bapak Sebastian, Bapak Sasar Singgirat, Bapak Kabut SGG, Bapak Joko KSS. Dan buat semua-muanya saja.
0: Oke. Okay.
4: Selamat malam, selamat beraktivitas. Buat Mas Siti, jaga kesehatan,
0: semoga
4: diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
4: Okay. Pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Siap. Semoga
4: selamat sampai di rumah.
0: Okay.
4: Yang ganteng.
0: Terima
4: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Dewi yang ada di PSB. Lagunya minta Ingkar Janji dari Sundari Sukoco, nanti kita putarkan. Baik, sahabat budaya, ke Mas Bayu, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah diminta tadi ya. Kita awali dengan Stambul Tinggal Kenangan, dirangkaikan dengan satu lagu, ada Mutiaraku.

0: Mbah, ini mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, mbah udah haus, ya.
0: Iya, mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Wih. Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan giri lusi jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, iya, Le. Sini, medang dulu sama si Mbah.
0: Oh, iya, Mbah, siap.

Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya, tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota Semarang.

0: Baik, Kang Mas Bayu, tiga lagu sudah terputar ya, dan masih ada satu lagu tadi, Ingkar Janji Permintaan Bu Dewi, nanti yang menunggu untuk diputarkan juga. Baik, kita lanjutkan kembali yang bergabung malam hari ini, Pro 4, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Susi.
0: Oke, kelanjutan menika.
1: Maket hari.
0: Bu Eni. Monggo Bu Eni.
1: Lagu ini dari apa, Mas?
0: Lagunya itu masih ada Hasrat Menyala sama Sela Bintana itu, Bu.
1: Ya. Nomor loro, nomor 2.
0: Hasrat Menyala.
1: Heeh.
0: Oh, nggih, siap.
1: Kirim kagem Pati Sastro. Heeh. Aku gabur. Heeh. Dewi. Wong kaya kemawon.
0: Nggih.
1: Wis
0: nang
1: kapan?
0: Siap.
1: Wis istirahat. Wah, sih. Makasih Bu.
0: Inje, matur nuwun Bu Eni yang ada di Makersari, nggih. Lagunya Hasrat Menyala ya diminta, nggih. Baik, kita siapkan nanti. Saya sapa juga yang sudah berkirim WhatsApp. Menika ada Pak Untung Mulyono di Kampung Kandangan Timur Kerajaan Kulon. Lagunipun minta Dewi Murni, salamnya untuk Mas Titis, Bosa Sri Winarti dan semua pecinta perempat RRI Semarang dimanapun berada, nggih. Bu Sagandang.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan iki jane ngopo teng pundi to, Mbah? Mbah dikole wong sak RT kok. Oh.
2: Ning jero genok ra iso mentah.
0: Oh, alah mulane ne dikole wong sak donya kok ya. Oh, pripun iku?
2: Sing golek mesti gak ketemu, Mas.
0: Lah kok saged?
2: Lah piye soalnya cuwili kayak kutu kupret.
0: Lah mulane selamet-selamet kene ndi ya gampang ngoten.
2: Pokoke gak ono mencolot-mencolot ngono ya ketok aku. Tapi nek gak ngono ge wis ireng cuwili pisan.
0: Oke.
2: Mas aku gak tak lagune manut wawon.
0: Manut wawon nggih. Oke.
2: Nggih, salam kagem Bumin, Pak Kaspanto, sehat selalu, Pak Robingu, Bu Lydia. Nelpon maaf ya Pak Hu, betul perlu angkat.
0: Wah, saya ini nganu kok.
2: Enggak, nambah ngomong, terus habis ini rata error.
0: Nih, mau sibuk lagi, jadi simbah siaga.
2: Kayak wonge. Kayak wonge.
0: Je, oke.
2: Pokoknya kagum, salam kagum sedaya kemawon.
0: Inge.
2: Salam sehat, mesti jarang on air, tapi kata ya ngerungok noin.
0: Enggak, kudu, midang katakan terus. Wajib niku.
2: Lah tapi yo ngene tanggone mwance ndukune anake gak ono radio.
0: Wah, mboten apa-apa. Sesuk nganu tumbas dhewe.
2: Wis ditumbaske kok.
0: Delai niku lho, wis ditumbaske kok yo.
2: Tenan, wis ditumbaske Bumin.
0: Wah.
2: Dipaket.
0: Ge.
2: Pokoke terima kasih banget.
0: Nggih.
2: Kok Mas Titis pokoke sehat terlalu, tetep yo e. Pokoke sehat to dompete full
0: lho. Oh, so, sehat dompete full nggih to. Wah. Ya,
2: delok neh makno.
0: Nggih.
2: Nek kurang tak gaji dhewe ya.
0: Lah, pokoke golek dhewe. Nggih.
2: Oke. Kuwi anggere moro ae pun ngoten kemawon.
0: Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Inov. Wah, dangu mboten pinanggih menika. Baru naik lagi, nggih. Terima kasih untuk atensinya Bunda Inov, lagunya derek kemawon. Baik, Kang Mas Bayu. Waktu terus berjalan ini dan sudah ada beberapa perintahan, langsung saja kita dengarkan. Ada Ingkar Janji dilanjutkan dengan Hasrat Menyala terlebih dahulu. Semoga. So,

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

0: Ya Mas Bayu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Buluh Perindu malam hari ini ya, dan diakhiri dengan tembang Dewi Murni yang masih mengalun untuk panjenengan semua. Terima kasih untuk atensi panjenengan yang sudah berkirim salam, request dan juga meramaikan acara Buluh Perindu malam hari ini. Kita kembali berjumpa di kesempatan yang lainnya, dan jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak acara menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan setelah ini kita nikmati bersama sajian tembang-tembang atau lagu-lagu daerah dari seluruh penjuru Nusantara dalam aragam irama Nusantara. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah kota Semarang melalui Dinas Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP mensterilkan kawasan lapangan Simpang 5 dari aktivitas pedagang kaki lima menjelang pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional pada Kamis 27 Agustus 2026. Kepala Dinas Perdagangan Aniseto Magnuda Silva menegaskan bahwa sterilisasi diselenggarakan demi keamanan warga dari resiko pengerjaan konstruksi serta kelistrikan panggung utama. Meski demikian, Pemkot Semarang tetap memfasilitasi para pedagang melalui relokasi sementara ke area sekitar

0: seperti Jalan Ahmad Dahlan dan Jalan Pahlawan, serta mengatur penataan UMKM di 14 venue MTQ lainnya guna mendorong pergerakan ekonomi lokal selama perhelatan nasional berlangsung. Beralih ke informasi berikutnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menggelar layanan One Day Service untuk mengakselerasi perizinan produk UMKM obat bahan alam, suplemen dan kosmetik di Solo Technopark pada Kamis 27 Agustus 2026. Perhelatan ini diselenggarakan melalui inovasi program proaksi berpadu guna memangkas birokrasi, mendukung kota Solo sebagai sentra jamu dan wisata kebugaran, serta memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dalam percepatan registrasi. Melalui pendampingan langsung dari fasilitator terlatih, Kepala Balai POM Surakarta, Taufikur Rahman berharap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memperoleh izin edar secara cepat, aman, dan efisien tanpa perlu berkonsultasi ke Jakarta. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Kenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Sahabat budaya, nama bersama kami di Perompat RRI Semarang, dan berikutnya kami ajak Anda untuk menikmati sajian mini drama legenda. Setelah tadi kita dengarkan bersama rangkaian tembang-tembang dari seluruh penjuru Nusantara dalam ragam irama Nusantara, malam hari ini legenda Nusa Cendana kami hadirkan di acara mini drama legenda Perompat RRI Semarang.
1: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
2: Cerita apa, anak?
1: Bagaimana kalau cerita...
2: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
1: Iya, mau.
2: Dengar, babae. Dulu sekali, di ujung pulau timur paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur pertanda terima kasih kepada Tuhan.
1: Oh iya, Kak?
2: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
3: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
4: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
1: Mama.
2: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti dewi penolong.
1: Lalu, Ma?
2: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
1: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
2: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
1: Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus Ma, lanjut dulu toh ceritanya.
2: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
5: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
6: Apa itu, anakku?
5: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
6: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu,
3: akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: Utusan Kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai toh ceritanya, adik.
3: Oh, iya kah? Lanjut sudah Mama ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pungkuda.
3: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
4: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai putri Kaumelin.

0: Kak, saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
2: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
3: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
2: Terus-terus, Ma.
3: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
2: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: Selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tiga sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Menin. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri Komelin sesungguhnya.
2: Lalu putri Komelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian, adik, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama, belum melap, Sa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan putri Komelin menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau Komelin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

tetap ngalir ning sawah-sawah kae. Dadi ini yo sawah senadyan to mangsa ketiga ngene tetep kambunan banyu mulane kae parine nggonanku karo nggone para kadang sing tetane ning kene tetep ijo royo-royo arep ditanduri pari, arep ditanduri sayur ya. Arep

Iya, nek ora ono sing mangkat sesuk aku tak mengusulkan diri jadi warga teladan. Lah rondo kok sing mangkat aku tok ndur piye ngono lho. Lah mungkin ono apa kuwi? Wong sing tumindak durjana lah mung aku tok sing ngadepi ya yo kalah no. Lah nek wong akeh lah yo iso tu binantu ya ta. Saling membantu. Ya wis ra apa ini tak sambine ya zamane teknologi ya toh nyekrol nge-lef ngene iki ora apa-apa ya toh. Menawa sing mampir ana sing mampir ning ngepost mampir nenggon media sosial ya ora apa-apa ya toh. Kanca ngobrol saiki ora mung ana ning dunia nyata. Para saiki iki zamane

daerah-daerah kapur ta yo angel utawa daerah-daerah sing jaten-jaten ngono kae nggone sedulur-sedulur sing agawe petani jati biasanya angel yen wis mangsa ketiga ngene iki. Piye yo carane para kanca-kanca sing nenggon daerah sing garing atau kekeringan rikalane mangsa ketiga ngene carane iso entuk sumber banyu kanggo kebutuhan saben dina apa yo nunggu drop-dropan saka pemerintah apa yo kudu nyimpen banyu apa piye yo sing ngerti mbok aku dikandani lur lewat medsos yo ora apa-apa lewat WhatsApp yo ora apa-apa aku ditelepon yo ora apa-apa ben tambah pengetahuan.

Inggih pamirsa tresna panjenengan tasih midhangetaken nglipun gedhe-gedhing jawi lumantar acara Langen Budaya Ndalu menika. Lan nembe kemawon katur gending elolo minggal atreng Sri Kretarto Laras Balapadat 6 lan nyuwun kuing pangapunten kala wau ana sekedhik pambeng teknis saengga giaran ing Ndalu menika kapunggel sawetawis kala wau nggih. Kita lajengaken malih pasugatan Ndalu menika ingkang kepareng katur nunggih gending Sumedang minggah laterang celuntang terus ayak-ayak jingking laras lintru padat songo tumutan kelajengaken sekan ingkang ongko tigo nunggih gending gundel minggah laterang tomo swarso kelajengaken ketawang laras moyo laras pelok padat barang kados mundi ngelipun semonggo sugeng midhangetaken.

pamirsa tresna tasih mangkung lan tasih kapiarsa wonten ngarsa panjenengan sekahan gending gondel minggal adrang tomo swarsa lajengaken ketawas ketawang laras moyo laras pelok padat bareng ananging karana menatesipun wekdal paripakso kita kita pungkasi ngantos manten rumiyin pasgahan gedhe-gedhe Jawi ing acara langan budaya ing dalu menika ing salajengipun kula dhateng panjenengan sedaya untungkah pasar yang kampukasan wonten ingin dalu meniko ganti mendangatakan segahan ketoprak yang kang dalu meniko badi ngaturakan carios lindu aji perangan kaping kali polas ewasono kulo titis sambut yang kang ngayai sejibahan ngaturakan sugeng dalu sugeng wungon lan sugeng midangatakan wun

Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wontening wedal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji perangan 12 sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresno Budoyo sumangga sugeng midhangetaken.

0: Wiro Tikto.
1: Meniko menawi boten klentu, boko wulung kalian uiku menak kuncar kandera.
0: Bapa boko wulung?
1: Iki.
2: Cetai iki, cetai, cetai yuk. Ada. Ratu Adan.
0: Oh, panjenengan Bapa?
2: Ora pangring karo aku.
0: Kok wonten kersa menapa, Bapa? Kok kadingaren anggenipun ngendhek lampah kula kok sajak duka. Wonten menapa, Bapa?
2: Tambuh etok-etok ora weruh.
0: Loh, perkawis menapa, Bapa?
2: Kowe ora ngrumangsani kleru.
0: Klentu kula?
2: Luput mutuk kempit tok indet.
0: Panggenan menapa, Bapa?
2: Anakku mati mergo kowe.
0: Oh, menika to. Putranipun pejah lajeng duka kalian kula. Kula menika mboten niat mejahi, Bapa. Wonten peperangan menika mboten saged niteni menika sinten mboten saged niteni, Bapa. Tapi kula mboten ngertos menawi kula ingkang kula pejahi menika ingkang putra.
2: Menapa
0: menika lepat?
2: Ratu Anda. Kowe jeneng wis utang pati. Barang kakang hari oboko wulu. Titi mongso iki wancine kowe kudu nyarutan.
0: Oh, dadi dianggep aku utang.
2: Ya.
0: Ya toh nek aku utang kudu aku ngopo? Nyawur.
2: Ya.
0: Iya. Bisa aku ngopo.
2: Mbuh kuwi tok jarak, mbuh ora tok jarak. Mbuh kuwi ning peperangan, mbuh ora ning peperangan. Neng sing baku kowe wis mateni anakku.
0: Oh.
2: Kowe kudu mati saka tanganku.
0: Dados menawi ngaten Bapa Baka Wulung menika ngajak pepetungan kalian kula margi kula dipun tagih ngaten.
2: Bener, utang pati kudu nepati.
0: Inggih, Kenging.
1: Kenging. Baka Wulung. Lan niku minak konca. Iki ora jeneng aku ki ngendhok iki ora. Nek bisa mbok tok ratut bramantiamuku. Nyur nganggo metung sing kanthi teliti lan permati nganggo kawicaksana. Coba saiki. Sing jeneng perang mati ki ya wis lumrah. Ning aja tok ipeng nek kuwi njur utang-utangan.
2: Lumrah ki nek kowe ora ketaman. Heh? Lumrah mergo kowe ora ketaman. Nek kowe ketaman apa kowe iso ngono kuwi, heh?
1: Ning kira sipating prajurit, jeneng prajurit perang iku wis lumrah. Aja tok ipeng kaya wong utang silih barang. Ning wong ning peperangan ku wis kudu wani mati
2: oleh. Nek ngono ning papan kene tak gawe papan peperangan. Berne aku mateni kowe, mateni Ratu Wadan ora ana apa-apane.
1: Oh iya, nek panten ku wis ora kena digawe becik, piye wae tak adu.
2: Ah, sabar temen, yat hop hop yat. Yat hop. Ah, yat hop.

0: Kowe ora perlu
1: prangan, ngerti aku. Ning sing baku, aku ning kene kepengin milu jengake pepundenku.
0: Oh, tak katutke dosane kowe.
1: Adepono aku.
0: Ya, ya.
1: Sepisan iki.
0: Opo dadakku mundur kowe?
1: Pancen kowe kuat nampani jimat kematku. Tak guroni kowe.
0: Yeah!

cekap semanten Sutresno Budoyo, atur kiaran ketoprak Mataram, ganti lampan Lindu Aji. Ewusono keluarga ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, ngaturaken sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rekan acara perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2020. Namun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144/146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujung Enjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas, Mbak Yusya Aristiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya di hari ini, di akhir pekan, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Suhu cukup dingin menemani perjalanan saya ke studio di pagi hari ini, sahabat budaya. Jadi tetap hati-hati untuk panjenengan yang sudah beraktivitas atau akan memulai aktivitas di pagi hari ini, dan nanti juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca nih di hari ini untuk panjenengan yang mungkin berencana untuk menghabiskan waktu jalan-jalan bersama keluarga di akhir pekan. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini dari Agama Kristen, akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Asarton MTH dengan tema Hidup Seturut Dengan Kehendaknya. Dan inilah Semarang Enjang edisi pagi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Andi Setiawan.

Salam, selamat pagi. Saudara sekalian, kita bertemu lagi pada hari ini dengan saya, Pendeta Antoni Sartono, dalam kondisi keadaan yang sehat walafiat, ya, selalu semangat di dalam kita melayani Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, para pendengar setia Pro 4 RRI Semarang, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang kiranya menjadi satu contoh ataupun kekuatan di dalam kita menjalani hari-hari kita, sebab firman ini akan menjadi satu hikmat dan kekuatan yang datang dari Tuhan, yang datang dari Allah sendiri buat saudara dan kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan berikan kami waktu untuk kami bisa menikmati dan kami bisa duduk di tempat untuk kami bisa mendengarkan sabda firman-Mu yang kudus. Kami juga bisa memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan ke dalam pimpinan-Mu, dalam anugerah-Mu, Tuhan berkati semua kami sehingga kami percaya hari ini ada pesan Tuhan yang khusus yang boleh kami ambil dalam hidup kami. Kami boleh melangkah seturut dengan kehendak Tuhan Yesus yang sempurna. Urapi semua kami, urapi firman-Mu yang kudus, urapi hamba-Mu yang sederhana ini untuk kami bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, kami datang kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita akan melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Ya, ini merupakan satu peristiwa yang sangat menarik di mana ada pribadi-pribadi yang kita lihat, ya, supaya kita bisa melihat karena cerita dalam kitab suci ini ada pribadi-pribadi yang seperti ini, ada yang seperti itu, ya. Ada pribadi yang baik, yang jahat, atau pribadi yang benar-benar cinta Tuhan dan sebagainya. Dan kita juga melihat bagaimana pandangan Tuhan atau sikap Tuhan terhadap orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Saya akan bacakan ya, nanti 1 Raja-Raja 21. Sudah itu terjadilah hal-hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Ya. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan. Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot.
Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklum kalah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat, suruh jugalah dua orang Dursila untuk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sudah itu ia bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Haleluya. Ya, sampai itu dulu saudara. Nah saudara sekalian, ini adalah satu peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu, diceritakan dalam Alkitab ini. Artinya memang ada sesuatu yang boleh dipelajari oleh orang-orang yang hidup terus sampai generasi yang sekarang. Nah kita melihat ada satu orang yang memiliki kebun anggur yang diberikan oleh nenek moyangnya, dirawat sedemikian rupa sehingga orang ini bisa memiliki kebun anggur yang sangat subur, yang menghasilkan buah yang baik gitu ya, yang bisa ketika hasilnya dijual bisa memberikan makan, bisa memberikan hal-hal yang cukup baik di dalam kehidupannya. Nah, kita melihat itu namanya adalah Nabot. Dan kita melihat di sebelah kebun anggur itu adalah istana Raja Ahab. Ya. Dan Ahab ini menginginkan kebun anggur itu untuk dia miliki, ya, mungkin dengan menggantikan dengan kebun anggur yang lain atau dibayar dengan uang. Ya sebenarnya sih keinginannya ini baik, ya halus gitu ya, maksudnya tidak menyakitkan. Tetapi Nabot ini adalah orang yang mempertahankan apa yang diberikan, yang suruh nguri-uri oleh nenek moyangnya, maka dia tidak bisa melepaskan itu kepada siapapun, sekalipun yang meminta ini adalah seorang Raja Samaria. Nah saudara sekalian, kita melihat di sini perkataan jawaban daripada Nabot ini telah membuat si Ahab menjadi sakit hati, Raja Ahab sakit hati. Nah kenapa bisa menjadi sakit hati, bisa menjadi kecewa, bisa menjadi nangis terseduh-seduh? Ya karena ada keinginan hati ya yang tidak bisa terbendung gitu ya, kemudian menginginkan milik seseorang yang itu adalah tidak benar, dan kemudian ketika dia menginginkan dan dia mengatakannya itu dia pikir gitu ya, itu akan sangat mudah gampang ya, prosesnya tidak terlalu berbelit-belit karena itu berbicara dengan seorang raja. Tapi yang terjadi bukan begitu saudara ya, sang Nabot ini tetap mempertahankan bahwa dia akan mempertahankan milik pusaka yang sudah diberikan oleh nenek moyangnya bertahun-tahun turun-temurun. Nah, akhirnya saudara sekalian, Raja Ahab ini rupanya punya jiwa seperti anak kecil. Dia masuk ke kamar, dia merasa kecewa, terus kemudian ngungkep-ungkep gitu ya. Dia menangis di kamarnya gitu, enggak mau makan gitu ya. Kayak persis anak kecil gitu. Dan ini adalah sebuah kekecewaan yang diwujudkan ya, yang diekspresikan gitu ya. Dengan dia tidak mau makan, dia ngungkep-ungkep di tempat tidur, dia menangis gitu ya, mungkin gebrok-gebrok dan sebagainya. Sebagai bukti, sebagai tanda gitu ya maksudnya, bahwa dia sedang mengalami satu kekecewaan yang begitu dalam. Nah kemudian pribadi yang lain kita melihat ada Isabel, itu adalah istri daripada Ahab ini, yang melihat kondisi suaminya kok seperti itu, kamu tuh kenapa sih ya, kayak anak kecil gitu ya mungkin, kok melihat terisak-isak nangis kemudian tidak mau makan gitu. Dia mengatakan bahwa aku, permintaanku untuk kamu mau minta kebun anggurnya si Nabot itu ditolak gitu ya, aku udah ngomong mau tak kasih uang ditolak, kemudian tak kasih kebun anggur yang lain ditolak ya, terus akhirnya dia menjadi kecewa itu. Nah kita melihat ada seorang istri ini yang sangat luar biasa ya, dia sangat berani
berani melakukan sesuatu yang penting itu suaminya itu menjadi senang. Ya, kita melihat kemudian di sini kita melihat bahwa istrinya si Ahab ini dia punya cara tersendiri. Ya, dengan daya upaya, dengan caranya, ya karena dia merasa menjadi seorang istri yang berkuasa, maka dia mengatakan, sudahlah, tenanglah, kamu ini kan seorang raja, gitu ya. Nanti yang mengatur aku semuanya, diaturlah oleh sipil ini, dan kemudian menyuruh para tua-tua, para imam yang ada, untuk mendakwa, untuk menjadikan pemilik kebun anggur ini menjadi seolah-olah adalah orang yang berdosa. Nabot ini dibuat seperti orang berdosa. Ada seorang dua orang Dursila yang menuduhkan dia bahwa dia menghujat Allah dan sebagainya. Namun semuanya itu tidak benar. Semuanya itu diperintahkan oleh karena meterai raja, dan kemudian hanya kebohongan-kebohongan yang ada, dusta yang dilakukan oleh istri daripada Ahab ini yang akan mencelakai Nabot, untuk membunuh Nabot, untuk dilempari batu dan kemudian mayatnya dibuang. Nah, itu terjadi, saudara sekalian, bahwa tuduhan yang palsu ini telah menjadikan Nabot sang pemilik kebun anggur itu kena tuduhan di mana dia menghujat Allah gitu, dan dilempari batu. Karena yang bisa dilempari batu adalah ketika menghujat Allah pada waktu itu. Tetapi itu berdasarkan daripada kesaksian palsu yang dibuat oleh seseorang yang itu bukan raja. Itu hanya istri raja yang menggunakan stempelnya raja. Dan kemudian alhasil pemilik kebun yang namanya Nabot ini dibunuh dan dibuang, dilempari batu sampai mati dan dibuang. Nah, saudara sekalian, kita melihat, wah, ini luar biasa kan. Kemudian dia bicara, ngomong sama Ahab, tuh sudah kamu bangun, gitu ya, ya kayak anak kecil persis ya, kamu bangun tuh, barangnya sudah sampai, sudah dibelikan, gitu ya, kalau anak-anak kecil. Yang ini tuh bangun, ya kebun anggur yang kamu inginkan sudah aku minta, dan yang punya si Nabot sudah mati dilempari batu. Wah, seneng saudara, langsung dia bangun, dia melihat-lihat, wah, di demek-demek anggure harus diputer-puteri gitu ya, jumlahnya berapa ribu meter atau ratus meter gitu ya. Wah, luar biasa, sukacita gitu ya. Tetapi sukacita, hal-hal yang menyenangkan itu berada di sebuah penderitaan orang yang tidak bersalah. Ya, dengan dusta, dengan cara yang tidak elegan, dengan membuat stempel atau perintah yang palsu, dengan tuduhan yang palsu, telah membuat kebun anggur ini bisa berpindah kepada Ahab. Senangnya Ahab memiliki kebun anggur itu, ya, itu sebenarnya hanya semu, saudara. Itu sesuatu yang semulah, semu itu namanya, ya enggak nyata-nyata banget. Karena di sana ada mata yang melihat, mata yang mengawasinya, dan itu adalah mata Tuhan yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah terlelap. Dia melihat semua kejadian demi kejadian manusia. Dan kita melihat didapatinya bahwa keinginan daging, keinginan yang menyala-nyala yang tidak bisa dikendalikan, menimbulkan satu kesepakatan dosa, dan kemudian dosa itu dibuai dan akhirnya bisa membunuh seorang dan kemudian memberikan apa yang dicari itu menjadi pemberian yang baik dengan sukacita yang luar biasa, tapi berdiri di atas sebuah penderitaan daripada seseorang. Nah, saudara sekalian, kita melihat semuanya ini, itu adalah menjadi contoh bagi kita.
ada pribadi-pribadi yang seperti di dalam riwayat ini. Ada pribadi yang punya kebun anggur namanya Nabot, orangnya yang tunduk, yang taat, yang setia, yang nguri-uri dengan pemberian daripada nenek moyangnya. Kebun anggurnya menjadi sangat luar biasa. Dia hidup dengan ya, biasa-biasa, dia hanya ngopeni kebun anggur dan menghasilkan dengan anggur yang baik. Itu yang dikerjakan. Ya, hatinya tidak neko-neko, dia hanya mengerjakan itu setiap hari, dia bersuka cita, dia datang ke kebun, dan seterusnya. Pribadi yang kedua, seorang Raja Ahab. Seorang raja yang sudah diberikan posisi raja, tapi keinginannya yang tidak terkendalikan. Yang hatinya itu serakah, ya, pengen menguasai harta benda atau tanah daripada orang lain. Ya, dan kemudian Ahab ini adalah juga orang yang tadi saya katakan cara berpikirnya itu terlalu seperti anak kecil, sehingga dia ngungkep-ngungkep, dia nangis sejadi-jadinya, tidak mau makan ketika dia tidak berhasil untuk merebut kebun anggur daripada Nabot ini. Kemudian yang ketiga adalah pribadi Isabel, ya, seorang istri yang punya keberanian yang luar biasa, yaitu keberanian untuk melanggar dosa, untuk melakukan satu perkara yang penting bisa berhasil dengan cara apapun, dengan cara gelap, dengan cara jahat, dia tidak pedulikan itu. Dan dia ingin membuktikan bahwa dia bisa, ya, melakukan sesuatu yang akan membuat tergoncang daripada seluruh Samaria ini. Nah, itu terjadi, saudara. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bagaimana pribadi-pribadi ini, apakah itu menjadi salah satu contoh dalam hidup kita. Kita apa punya pribadi yang seperti Nabot? Apa pribadi kita ini seperti Ahab? Apa pribadi kita ini seperti Isabel, gitu ya? Ini ada tiga hal yang menjadi satu pedoman dalam kita melaksanakan kehidupan ini. Nah, dari ketiganya yang ada, kita melihat bahwa Nabot tentu ya menjadi orang yang pilihan kita untuk kita ini bisa melakukan seperti apa dia melakukan, yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang melakukan perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan, kemudian dia mengerjakan tanah yang diberikan oleh Tuhan. Hidupnya enggak neko-neko, saudara. Ini pribadi yang pertama. Pribadi yang kedua yang tadi saya katakan seperti Raja Ahab ini, ya, yang punya keinginan yang penting dia bisa memiliki caranya bagaimana, gitu ya. Kalau sedikit dia terima perkataan yang tidak enak, yang tidak cocok, itu dia langsung putus asa, gitu ya. Ini pribadi kedua. Yang pribadi ketiga adalah orang yang nekat, orang yang punya cara yang kotor, ya, tidak urusan, yang penting Bapak senang, gitu, asal Bapak senang, ABS, gitu ya. Maka dia melakukan kejahatan dan dia membunuh orang yang baik, membunuh orang yang tidak bersalah, ya, Nabot, untuk menjadikan apa yang diinginkan oleh suaminya itu menjadi terbukti dan dia menjadi senang, gitu. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan kita kan juga seringkali kita melihat yang seperti itu. Yang pertama, kita melihat bagaimana Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang hidupnya itu serampangan. Ya, hidupnya sembarangan, hidupnya yang tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dengan keputusannya sendiri, gitu ya, sukanya begitu, dengan keinginannya sendiri, ya, dan kemudian jika tidak terlaksana, dia akan menjadi marah, dia akan menjadi uring-uringan, dia akan melakukan hal-hal yang mungkin bisa menjadikan apa ini orang lain ikut merasakan kerugiannya. Nah, ketika seseorang itu marah, ya, kepada temannya, gitu ya, teman dekat bisa marahan, gitu ya, itu akan menimbulkan satu dampak yang buruk. Karena dari kekecewaannya itu dia akan menunjukkan sebuah kejahatan. Ketika seseorang merasa kecewa dengan temannya atau dengan siapa gitu, maka ada banyak orang yang melakukan, dia akan tunjukkan sebuah kejahatan, tidak peduli dia dianggap jahat.
ya, tidak peduli bahwa dia itu sebenarnya adalah orang yang baik, yang sudah mengerti akan apa ini rencana Tuhan, tetapi dia melakukannya. Dia enggak peduli lagi ya. Dia membuat kejahatan yang melanggar daripada Tuhan, dia enggak peduli. Seolah-olah bahwa Tuhan itu tidak melihat semuanya itu. Seringkali kejahatan yang ada yang dibuat itu menjadi seolah-olah sebuah kebenaran yang membanggakan, karena dia membalut semua itu adalah dengan kerohanian yang tampak baik di luarnya saja. Ya. Oleh sebab itu orang itu mesti teruji ya, kesetiaannya kepada Tuhan itu mesti teruji. Teruji bagaimana dia akan, apakah menjadi orang-orang yang benar-benar setia kepada Tuhan, apakah yang ya hanya itulah abal-abal gitu ya, enggak sungguh-sungguh lah gitu, apa yang seperti itu. Nah saudara, ketika kita tidak punya kesungguhan dengan Tuhan, maka kita lepas dari firman Tuhan. Ketika kita lepas dari firman Tuhan, yang terjadi adalah sebuah kejahatan. Kita bisa menerima sesuatu yang besar, yang luar biasa, tapi buat apa kalau itu hasil daripada sebuah kesepakatan jahat. Kita menjadi sukses luar biasa gitu ya, bisnis kita itu, tapi dengan cara kita ini mencari pesugihan atau penglarisan yang minta tolong kepada kuasa-kuasa gelap. Bapak bisa atau Pak lu bisa itu. Si kuasa gelap itu, setan itu, bisa memberikan seseorang itu untuk dia bisa laris dalam bisnisnya, bisa di apa berwibawa di dalam dia menjadi seorang pejabat dan sebagainya. Nah itu saudara sekalian, seringkali kita mengambil jalan pintas, ada banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk itu. Nah saudara sekalian, untuk hal ini tentu kita bisa introspeksi diri kita. Apakah kita ini seringkali berbuat seperti itu dalam setiap langkah kita? Setiap kali kita membuat sebuah keputusan, kita ini berdasarkan dari kasih Tuhan apa tidak? Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada setiap kita. Tuhan Yesus sudah mengatakan berbagai hal yang ada tentang kasih. Ya, tentang bagaimana kita ini hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Namun dalam prakteknya, ketika seorang itu punya dasar yang jahat, itu ya tetap saja mungkin dia punya kejahatan yang muncul. Karena pemberesannya dengan Tuhan itu tidak ada, saudara. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus punya pemberesan dengan Tuhan, bertobat, benar-benar bertobat. Berhenti dari segala dosa, ya, sehingga dia menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita menjaga diri kita, mengekang hawa nafsu, keinginan kita, ya, sehingga itu akan menjadi satu hal yang menyenangkan hati Tuhan, karena kita menjadi orang-orang yang setia, kan begitu. Nah saudara sekalian, kalau kita nih tidak hati-hati dalam setiap langkah kita, kita mudah terjebak. Terjebak dengan situasi yang akhirnya sangat menguntungkan, ya, karena kalau manusia itu ada keuntungan di depan itu suka sekali lupa gitu ya. Yang seharusnya datang ke gereja jam 7 pagi gitu, tapi dia tidak mau datang karena jam 8 pagi dia ada perjanjian bisnis dengan seseorang yang akan mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya, yang luar biasa. Maka dia memilih untuk dia tidak datang ke gereja, dia memilih untuk dia mengambil caranya sendiri dan dia pergi ke tempat yang lain untuk melakukan mungkin transaksi atau mungkin perjanjian jual beli atau mungkin hal-hal yang ada yang dia pikirkan, yang penting dia merasa mendapatkan kesuksesan itu. Tetapi yang terjadi saudara sekalian, seringkali apa yang kita idam-idamkan itu ya, yang kita tunggu-tunggu sampai kita melupakan Tuhan, kita tidak datang ke gereja karena jam 8 itu, wah nanggung ya, nanti nek sampai enggak jadi, nanti bonus apa duitnya enggak jadi, bisnisnya enggak jadi, wah aku rugi gitu ya, enggak jadi dapat uang. Pikirnya kan selalu begitu.
maka dia meninggalkan Tuhan. Bahkan mungkin dia seharusnya pelayanan, ya, tetapi dia menggantikan kepada orang lain begitu mudahnya, seolah-olah bahwa Tuhan itu ya seperti kita layani di dalam pemerintahan yang bisa digantikan gitu ya, yang penting jalan gitu. Oh tidak, saudara. Komitmen kita untuk kita ini datang setiap minggu kepada Tuhan itu adalah satu harga yang paten ya, yang tidak bisa kita utak-atik gitu ya, sebagai pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar hidup dalam kesetiaan. Nah, saudara sekalian, jika kita ini melupakan hal itu, jika kita tidak hati-hati di dalam kita mengambil sebuah sikap atau keputusan, maka kita akan mengalami yaitu yang namanya kebobolan. Ada sesuatu yang lubang besar yang menganga, dan iblis kuasa gelap itu masuk dalam hati kita, hati saudara, dan kemudian itu menggocoh hidup seseorang sehingga dia menjadi sangat-sangat berdosa. Nah, kita mesti harus ingat bahwa upah dosa adalah apa, saudara? Maut. Maut itu kematian sampai selama-lamanya. Ya, jadi hidup yang bersama dengan Kristus sudah ditawarkan, kita memiliki hidup yang kekal. Kalau kita punya sikap yang seperti Labut, yang orangnya enggak aneh-aneh, ya, sang pemilik kebun anggur tadi ya, yang orangnya itu apa adanya gitu ya, sederhana, tidak selalu mengutamakan penampilan ya, penampilannya keren tapi semuanya itu pinjaman atau kreditan dan sebagainya, kan enggak ada gunanya, saudara. Nah, Tuhan tuh mau kita ini persojo, orang tuh apa adanya gitu ya, bukan dibuat-buat. Oh, kita ini orangnya rohani ya gitu, tapi wah secara penampilan oke ya gitu ya, dan semua barang-barangnya yang dipakai juga wah kelihatan mentereng gitu, tapi sebenarnya kan juga tidak asli ya. Nah, saudara sekalian, sebenarnya ketika kita memakai barang yang palsu itu, kita hati kita udah tahu, kita udah paling ngerti lah ya. Mungkin ada orang kagum melihat cemplorotnya arloji yang merek Rolex itu ya, mungkin orang lain mengatakan wah bapak ini duitnya kaya ya, karena arloji Rolex yang asli itu yang seri-seri rendah aja harganya udah ratusan juta, saudara ya. Tetapi hatinya sendiri itu dia menyadari, dia tahu bahwa dia itu sedang memakai barang yang tidak asli, yang KW gitu ya, yang tahu dirinya sendiri, saudara. Dan itu berlangsung sekian lama ya, kita memakai barang-barang yang mungkin miliknya orang lain tetapi menjadi kebanggaan kita. Dan banyak hal lah yang kita lakukan dalam hidup kita yang seringkali tidak sesuai dengan semangat yang Tuhan nyatakan, semangat Kristus yang Tuhan nyatakan bagi kita. Untuk ini kita hidup dengan hidup apa adanya, seperti Rasul Paulus juga mengatakan, untuk kita ini berpikir dengan pikiran yang sederhana, jangan terlalu muluk ya, supaya kita ini bisa mengendalikan diri kita. Nah, pribadi yang seperti Labut inilah sebenarnya Tuhan mau itu ada di dalam hidup kita, yang selalu apa membuat semua yang apa yang diberikan Tuhan kepada keluarganya ini dikelola dengan baik ya, yang ini menjadi sebuah kebun anggur yang baik ya. Ingat bahwa kebun anggur di Israel itu sangat luar biasa, menghasilkan buah yang sangat manis ya, yang terbaik di dunia, kalau memang sudah ada sejak zaman dulu. Setiap orang yang mengerjakan kebun anggurnya dengan hati yang tulus, dengan tanpa apa ini, embel-embel yang ada, dan dalam posisi yang benar, hidup benar dan tidak berdosa, maka garapannya itu, kebun anggurnya itu menjadi kebun anggur yang diberkati ya. Ketika saudara kita semuanya hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita, hidup keluarga kita akan seperti kebun anggur yang berbuah manis ya, yang orang lain pun bisa melihat. Tetapi kalau sudah dipenuhi dengan kejahatan, dengan intrik-intrik yang palsu gitu, yang jahat,
Maka bagaimana kita bisa memberkati orang, saudara? Seringkali kan kita ini lupa bagaimana kita ini hidup kan harus menjadi berkat. Tapi seringkali kita ini pengen itu malah usaha rasa dipunya apa namanya ini dipandang orang baik tidak usahlah jahat jurak popo itu malah digawe saya medidi gitu ya saya sangar dibuat begitu. Tapi ujung-ujungnya itu adalah sebuah kebinasaan. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh Ahab ini sekalipun dia tidak melakukan dia telah berdosa dan Tuhan berfirman kepada mereka semuanya maka dia akan mendapatkan hukuman yang sangat mengerikan. Kita melihat di sini ya setelah akibat dari semua apa yang dilakukan oleh Isabel itu dan kemudian dia membuat si Ahab itu puas ya. Tapi ada firman Tuhan mengatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot. Di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, kita berhenti dulu di situ. Terus sekalian kejahatan yang dilakukan oleh Ahab ini sampai ke telinga Tuhan tadi saya katakan di depan. Bahwa Tuhan tidak pernah tidak melihat saudara. Jadi jangan anggap bahwa Tuhan tuh enggak melihat saudara dan saya. Dia melihat tuh. Cetowelo-welo tuh gamblang gitu ya. Enggak ada yang bisa kita sembunyikan hidup kita ini. Ya. Dan kita melihat utusan ini, Nabi Elia ini kemudian datang kepada Ahab itu untuk menyampaikan ya karena menyampaikan kepada Ahab karena apa? Sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau Tuhan sudah menentukan ini jahat, saudara, waduh gawat, saudara. Kalau Tuhan sudah menentukan itu jahat, manusia tidak mengatakan bahwa kita ini baik. Enggak bisa, saudara. Karena cap jahat itu adalah ujungnya adalah neraka jahanam. Nah, jadi kita melihat engkau telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kejahatan yang dilakukan kepada seseorang, ya, kepada Nabot itu adalah kejahatan yang dilakukan kepada Tuhan, saudara. Loh, sampai kayak begitu. So, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya kita ini menjadi bagian yang sangat luar biasa. Karena Tuhan itu melindungi proteksi kita siang dan malam. Supaya kita tetap hidup benar, melakukan kehendak Tuhan menjadi berkat. Tuhan bangga gitu kan melihat kita hidup baik. Seterusnya begini, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dan keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, kunya besar nih ya, menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, ya, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing,
dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Ya, saudara, ini apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Jadi ketika Tuhan melihat dosa, maka Dia benar-benar melakukan hal yang mungkin kita anggap itu keji, tapi itu adalah hasil daripada kehidupan kita, saudara. Nah, saudara sekalian, apa yang

timpal gitu saudara. Nah dari semua apa yang kita lihat ada pribadi-pribadi ini, Kristus telah mengajari kita, menambahkan kepada kita supaya kita ini hidup benar. Ya, seperti ada Rasul Paulus, ada Rasul Petrus, ya, semuanya itu para rasul ini dipakai Tuhan untuk memberikan contoh yang baik, ya, memberikan teladan yang baik kepada semua manusia. Ya, dasarnya adalah teladan daripada Kristus. Kristus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan hidup saudara, menebus dosa kita. Seperti dikatakan, seperti kalaupun kita dosanya seperti merah seperti kain kirmisi, akan dibuat putih seperti bulu domba. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan dibuat menjadi putih seperti salju. Ya, demikian kan? Nah, saudara, itu janji Tuhan kepada kita. Nah, kita memiliki keuntungan yang besar ketika kita ini ikut Tuhan dengan benar, gitu ya. Saudara, kita semua tidak usah perlu kejutan-kejutan. Kita mendapatkan kejutan-kejutan. Tidak usah kita ini mendapatkan berkat yang kita pikir ya, kita bukan yang besar dan menjadi kaya mendadak. Buat apa, saudara? Memang orang kaya hidupnya duitnya banyak, mobilnya. Sekarang itu memang zamannya begitu. Yang penting empat pajero sih gitu ya. Yang penting kita ini mungkin apa ya, penampilannya tuh oke dulu, tapi tidak pernah kita ini merasa bahwa kita mesti harus hidup tenang. Nah, kalau hidupnya itu nggak tenang itu karena dia harus melakukan, harus membayar segala sesuatu yang mewah itu. Dan kemudian dia merasa mungkin ada yang di tengah-tengah berhenti, merasa stres karena nggak bisa membayar operasional yang tinggi. Nah, saudara sekalian, apalagi sekarang kalau kita beli mobil baru, ya, maka bahan bakarnya juga harus yang berkelas. Nah, kalau diberikan bahan bakar biasa yang Pertalite itu ngempos atau bahkan ada yang tidak bisa jalan, itu satu operasional yang tinggi, saudara. Setiap hari kita pergi, kita jalan gitu ya, pakai uang belanja ke mall ya, sebagai gaya hidup yang orang yang punya mobil baru. Saya pernah melihat tentang drama gitu ya, kayak film pendek gitu yang bercerita tentang seorang yang hidup dalam kampung gitu ya, perumahan mungkin ya, di depannya memang dia sudah punya jabatan, dia punya kedudukan yang baik, dia hidup ya sederhana, tapi dia bisa membeli mobil. Yang tetangganya itu iri, saudara. Sebagai bicaranya, wah, kita harus bisa seperti orang yang di depan itu. Kita mesti beli mobil, harus bicaranya, gitu ya. Nah, yang terjadi, saudara, mereka memegangkan sertifikat. Ini mungkin hanya cerita saja ya, tidak terjadi ya, mohon maaf kalau ada yang seperti itu ya, mohon dimaafkan. Kemudian dia menjual menggadaikan sertifikat itu ke bank, dan dia memesan sebuah mobil yang baru. Wah, luar biasa gitu ya. Dan kemudian dia dibawa pulang, wah, semua orang bangga gitu. Terus kayak ikan dia ono kembangnya gitu, mecahkan di depannya. Wah, itu acara ritualnya keren banget gitu ya. Tapi sebenarnya di rumah pun juga nggak ada apa-apa, saudara. Karena memang ini adalah orang yang sederhana, penghasilannya yang sangat ya cukup aja lah gitu untuk makan. Tapi oleh karena dia termakan ya, matanya melihat tetangga depannya itu pakai mobil kalau malam minggu pergi ke mall dan sebagainya, maka dia pengen. Nah, masuklah dalam masalah yang besar. Ya, mungkin dalam satu minggu pertama ini masih ada dapat sisa uang pinjaman bank dari sertifikat itu. Wah, mereka bergaya pergi ke mall. Ini cerita aja ya, sebuah cerita. Kemudian, dia pulang lagi dan sebagainya. Bulan berikutnya adalah mulai tagihan. Tagihan untuk membayar kredit. Ya, dari barang yang sudah dinikmati itu.

wah ini mulai ada masalah saudara. Masalahnya adalah uangnya ini yang dipakai adalah uang dari hasil penjualan tanah itu. Operasional semakin berat karena harus beli bensin, ganti oli dan sebagainya. Yang mobil kan tidak bisa dinaiki tanpa bensin, yang tanpa membeli. Kemudian dalam waktu sekian kurun waktu tidak lama, maka semuanya sudah macet ya, operasionalnya tidak bisa membayar, kemudian pajaknya juga sudah nggak bisa membayar, ditambah lagi angsurannya sudah nunggak beberapa kali. Nah alhasil mobilnya diambil lagi dan kemudian tidak ada mobil, sertifikatnya sudah berada di bank, isihnya utang bank yang ada. Wah itu bertubi-tubi. Saudara sekalian, pikiran yang singkat dan kemudian disertai dengan nekat gitu ya, wah ini membahayakan diri saudara. Mari kita berpikir sederhana. Jika tetangga kita punya mobil ya kita bersyukur, doakan biar mobilnya tambah lagi gitu. Nah karena kita mau beli mobil baru juga belum punya uang ya, kalau kredit aja ya menurut saya sih janganlah gitu. Terlalu berat, operasionalnya berat, kemudian bayar kreditnya juga berat. Jaminannya nanti kalau enggak ini malah bisa jadi hilang dan sebagainya. Nah ada banyak orang yang hidupnya menderita, kemudian di tengah perjalanan mereka tidak lagi bisa hidup harmonis, kemudian tercerai berai. Asalnya adalah dari dosa yang dilakukan tanpa adanya kontrol diri yang baik. Jangan iri hati kepada orang, jangan mengingini tanah orang lain, jangan mengingini barang orang lain, jangan mengingini istrinya atau suaminya. Nah itu prinsip firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semuanya, supaya kita terhindar dari berbagai hal yang menyakitkan. Mari kita tetap hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita tidak sembarangan itu ya, karena kita ini punya Tuhan yang melihat kita terus. Mari kita tata hidup kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Bila Tuhan yang membentuk kita ya, bila Tuhan sendiri yang beracara untuk hidup kita, sehingga hidup saudara dan kita semuanya menjadi hidup yang penuh damai sejahtera ya, sukacita yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita semuanya, sehingga masa depan yang ada itu masih berjalan dengan baik. Masa depan anak-anak cucu didik kita itu kan juga ditentukan sekali lagi dari sikap laku kita yang sekarang sebagai orang tua ya, karena anak-anak juga membutuhkan biaya. Maka mari kita terus bekerja untuk menjadikan anak-anak kita ini semua bisa menjadi mendapatkan yang terbaik kan begitu ya, bagi yang masih punya anak-anak sekolah. Kalau saya secara pribadi sudah selesai semua ya, tinggal satu anak saya yang terakhir ini, dia sudah lulus S1 sebenarnya, tapi dia pengen melanjut ke S2, katanya cuma 2 tahun gitu ya, dan dia mendapatkan S2, ya okelah gitu ya. Nah saudara sekalian, dari semua cerita yang ada ini, bagaimana cerita keinginan-keinginan yang sangat dipenuhi dengan hawa nafsu yang telah mengakibatkan satu persoalan yang besar, dan kemudian sampai kepada anak-anak cucu cicitnya tuh dia mengalami satu kehidupan yang sangat mengenaskan karena perbuatan orang tuanya saudara. Hati-hati dengan kejahatan. Nah itu akan menimbulkan sesuatu yang hukuman ya, sampai kepada masa-masa yang akan datang. Nah kan rugi kan gitu ya. Lebih baik kita hidup baik, hidup dalam kebaikan ya, kita seturut dengan kehendak Tuhan, kita setia kepada Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya di atas Kalvari ya, yang telah menyelamatkan hidup saudara dan saya. Itu harus kita hormati. Kalau saudara dan kita semuanya hormat kepada Tuhan Yesus, maka saudara dan kita semuanya tidak akan melakukan perkara-perkara yang itu membuat hati Tuhan tersakiti ya, dinista dan sebagainya.
Jauhkan semua berhala-berhala dalam hidup kita. Jauhkan semua keinginan-keinginan daging. Jauhkan dari berbagai hal yang ada di gadget kita, yang membuat kita ini menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Mari kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Sekalipun tidak mendapatkan pujian dari manusia, no problem. Kita hidup sekarang tidak mencari pujian dari manusia, tetapi kita mendapatkan perkenalan Tuhan, itu yang paling luar biasa. Apa yang sudah Tuhan berikan memperlengkapi kita, yaitu yang mari kita terima, karena itu yang terbaik. Ya, bukan berarti terus kemudian kita ini tidak melakukan apa-apa, bukan. Maksud saya, kita tetap berpikir yang apa adanya, tidak terlalu menjorok ke depan, ya, sehingga pekerjaan dan semua aktivitas kita ini menjadi sangat diberkati. Nah, kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya ini menjadi satu kekuatan bagi kita di dalam satu Raja-Raja 21. Nanti saudara bisa baca sampai terakhir, ya, saudara baca semua gitu. Di sana ada pengajaran yang luar biasa untuk hidup kita semuanya, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh kenapa kita ini membaca kitab suci. Ternyata ada banyak contoh-contoh pribadi yang harus kita duplikasi, kita tiru dalam hidup kita. Mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak mesti kita lakukan, dan bagaimana Tuhan mengerjakan, ya, sesuatu yang baik yang kita kerjakan itu, ya, itu sangat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, itu saudara sekalian. Nah, ini adalah hari kemerdekaan, masih hangat di dalam pemandangan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya, tidak hanya sekedar merdeka secara fisik, tetapi oleh Tuhan kita sudah diberikan kemerdekaan, yang artinya bahwa kita ini sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Kita sudah dimerdekakan. Nah, kalau sudah dimerdekakan, jangan masuk ke dalam satu penjajahan lagi, sudah, sehingga kita tersandera, kita, ya, karena kesalahan kita. Tuhan sudah melepaskan itu kok, ya, sekali untuk selama-lamanya. Tinggal kita menjaga hati, menjaga sikap laku kita, menjaga hidup kita, ya, itu aja yang penting kita lakukan, saudara. Maka kita akan mendapatkan seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup, dalam langkah-langkah hidup kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi satu kekuatan bagi kita semuanya untuk kita senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, bersyukur, terima kasih buat pagi yang luar biasa. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang telah menjadikan hidup kami ini menjadi seperti apa yang Tuhan rencanakan. Baik kami yang masih muda, baik kami yang sudah dewasa, atau kami yang sudah tua, kiranya Tuhan kami bisa mengatur hidup kami. Kami akan kembali kepada Tuhan supaya hidup kami menjadi berkenan. Sebab ke depan, ketika kami setia kepada Tuhan, kami terus mencari Tuhan, ada satu reward, hadiah yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan yang baru di dalam pergumulan, tantangan yang kami hadapi dalam hidup kami. Tapi semuanya itu kami percaya Tuhan akan menyelesaikan dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan akan menolong kami semua. Para pendengar RRI Perempat Semarang diberkati pada pagi hari ini, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Itulah kerinduan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan yang baru. Dan kami menyerahkan negeri kami Indonesia. Tuhan, Kau menjagai keamanan negeri kami, yang hari-hari ini juga banyak demo-demo yang ada di Jakarta. Kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat, marifat, dan Indonesia tetap menjadi Indonesia yang baik, dikelola oleh Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri dengan baik. Ya, dan juga pemerintah juga bisa mengakomodir tuntutan-tuntutan rakyat yang ada, sehingga akan berjalan, pemerintah akan berjalan normal kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur memberkati Pak Presiden Prabowo, Pak Gibran, dan semua yang ada, bahkan juga Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Semarang,
Tuhan memberkati mereka semuanya, mereka bisa menjalankan fungsi dengan baik, sehingga Jawa Tengah akan bisa menjadi luar biasa maju, juga Semarang akan menjadi Semarang yang hebat dan semakin hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami kembalikan segala pujian dan hormat, kuasa dan kemuliaan bagimu Tuhan Yesus Kristus, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tidak lupa kami juga berdoa untuk penyiar radio hari ini yang mengampu acara pada hari ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat keluarganya, Tuhan memberkati, buat suami ataupun istri, yang buat anak-anak cucu yang ada, Tuhan memberkati semuanya. Bahkan juga seluruh kru RRI Perempat dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan memberkatinya dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Dan semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.

Demikian tadi sahabat budaya Hikmah Pagi dari agama Kristen dengan tema hidup seturut dengan kehendaknya yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Asartono MTH. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, dan jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan masih akan menemani di Geliat Pagi sesaat lagi.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kader Adiwiyata SD Tugurejo 1, Kecamatan Tugu, Kota Semarang didorong jadi motor penggerak budaya peduli lingkungan di sekolah. Peran tersebut diperkuat melalui kegiatan giat bersih dan optimalisasi kelompok kerja atau pokja Adiwiyata yang melibatkan siswa secara langsung. Kepala SDN Tugurejo 1, Nur Rahmat, menegaskan program Adiwiyata harus dibangun sebagai budaya yang dilakukan secara konsisten. Menurutnya kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial sekolah.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Desa Wates, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang memanfaatkan teknologi digital untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM memasarkan produk lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui aplikasi Senawa atau Sentra Ekonomi dan Informasi Desa Wates yang dikembangkan sebagai bagian dari konsep desa digital. Inovasi tersebut diperkenalkan kepada masyarakat dalam gerakan Wonotunggal Expo 2026 di Alun-Alun Wonotunggal, Jumat 28 Agustus 2026. Aplikasi Senawa tidak hanya menyediakan informasi mengenai desa, tetapi juga dilengkapi fitur yang memungkinkan produk UMKM warga dipromosikan kepada konsumen. Kepala Desa Wates Wahyono mengatakan aplikasi Senawa dikembangkan untuk mempermudah pelayanan sekaligus memperluas akses pemasaran produk masyarakat. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Sahabat muda Kang Mas, Mbak Yus dan Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan untuk mengawali hari di akhir pekan. Hari ini hari Sabtu, 29 Agustus 2026. Selamat pagi untuk yang sudah mengawali aktivitas di pagi hari ini, atau mungkin juga yang sudah bertugas dari tadi malam ya, mungkin yang di rumah sakit, di kepolisian, atau juga mungkin di jalan yang memang harus siaga 24 jam. Selamat bertugas. Saya sampai juga yang sudah berolahraga pagi hari ini, selamat berolahraga. Harus terus semangat ya. Tentu harapannya untuk tubuh kita selalu diberikan kesehatan. Yang masih santai-santai juga monggo dimanfaatkan waktu untuk berakhir pekan ya, untuk merilekskan diri setelah satu minggu beraktivitas, melepas penat. Nanti harapannya setelah libur santai-santai hari Senin nanti kembali semangat untuk beraktivitas. 0283166661 juga di 0811277714, juga kalau live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo nanti yang ingin bergabung berbagi informasi, berbagi semangat, atau juga request lagu, kami tunggu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau rob berlaku tanggal 29 Agustus 2026. Akibat adanya aktivitas pasang air laut dapat memenuhi dinamika pesisir di wilayah pantai utara Jawa Tengah berupa banjir pesisir. Masyarakat pesisir pantai diimbau untuk waspada terhadap peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum yang berpotensi menyebabkan fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pagi hari ini 29 Agustus 2026 pukul 5 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, ada potensi fenomena banjir pesisir atau banjir rob yang diprediksi di hari ini 29 Agustus pukul 5 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi monggo ya sahabat budaya yang tinggal atau beraktivitas di kawasan pesisir pantai utara Jawa Tengah untuk lebih berhati-hati, untuk lebih waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob nih. Dan apabila ada informasi terkait banjir rob yang sudah terjadi, boleh ya kami tunggu di Geliat Pagi edisi pagi hari ini. Saya sapa juga Pak Suwarno pagi hari ini yang sudah monitor, sudah bergabung Geliat Pagi sambil olahraga untuk mengawali aktivitas di akhir pekan. Selamat berolahraga Pak Suwarno. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk panjenengan. Monggo yang mau bergabung, saya sapa yang dari Wonogiri, Solo, Surakarta, Salatiga, Ungaran, Prengapus, Demak, Jepara, Kudus, dan Temanggung, juga Wonosobo, dan dimanapun ya panjenengan, kami tunggu di Geliat Pagi Pro 4 RRI

0: budaya, bagaimana pengaruh bahasa marketing yang unik terhadap penjualan suatu produk usaha? Berikut penuturan Windarti Rahayu Agustina, pelaku UMKM sekaligus pemilik warung online BKM.
1: Jadi gini Mas, berawal mungkin dari ketika saya kuliner atau apa, orang kadang biasanya tertarik dengan nama-nama menu yang unik-unik gitu kan. Misalkan es gendruwo atau apa lah. Akhirnya menginspirasi saya, kenapa tidak untuk produk-produk yang hanya biasa saja bisa menjadi luar biasa. Mungkin didengarnya kan lebih asik tuh. Misalkan telur asin menul masir, orang pasti akan berpikir kayak apa ya kalau cuman telur asin masir, udah tahu kan, oh berarti waktu dibuka itu pasti orange meleleh gitu kan. Tapi kan kalau ada menulnya, oh berarti ini telurnya gendut-gendut nih.

0: Cuaca yang diamati di Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang tanggal 29 Agustus 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Semarang kondisi cerah berawan, angin berembus dari arah tenggara dengan kecepatan 5 km per jam dengan udara berkisar 26,2 derajat Celcius dan kelembapan udara 65%. Nah, ini mungkin yang membuat udara atau suhu di kota Semarang terasa dingin ke pagi hari ini. Ini juga saya rasakan tadi waktu berjalan ke studio, cukup dingin sahabat budaya, sampai terasa ke tusuk tulang, istilahnya seperti itu ke. Dan untuk perakiraan cuaca kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam berawan, waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Sekali lagi guys sahabat budaya, mari kita jaga bersama dan juga kita waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Tadi malam ini juga beredar guys, cukup viral di media sosial, adanya kebakaran hutan di sekitar Kali Kuto di Weleri, Kabupaten Kendal. Semoga sudah bisa dipadamkan. Juga kita doakan untuk petugas yang turun langsung ke lapangan diberikan kekuatan kesehatan, bisa bertugas dan bisa memadamkan api cepat padam dan petugas diberikan keselamatan. Saya sapa juga yang terhubung di ujung telepon. Halo, dengan siapa pagi hari ini?
1: Dengan saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Mas Andi yang ganteng.
0: Selamat pagi Bu Dewi.
1: Iya, gimana kabarnya? Sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Dingin banget ya Mas.
0: Wah, nggih tenan sampai.
1: Iya.
0: Cindil
1: masih kemulan gitu.
0: Nah, enak nek preyu nek siaran nggih mboten saged kemulan nih Ibu Dewi.
1: Kalau di nyamo Mas, kalau di siaran toh contoh pakai jaket yang tebal.
0: Ah, nggih, betul. Ini pakai jas hujan.
1: Iya, biar enggak dingin Mas.
0: Nggih, Bu Dewi monggo mau
1: aku
0: kirim salam.
1: Lagu. Didile jangan pura-pura aja enggak.
0: Jangan
1: Remi.
0: Pura-pura
1: sebentar. Iya kok kemarin aku dengerin di itu Sahara itu radio Sahara kok ada.
0: Aduh, kok belum ketemu gih.
1: Oh belum ketemu, kalau belum ketemu ya.
0: Jangan tunggu jangan lama-lama ini.
1: Tinggal.
0: Wah. Apa? Jangan tunggu lama-lama ini adanya.
1: Iya gitu. Wah, kok tahu-tahu tak lagu itu.
0: Lah none kuyo.
1: Iya salamnya buat tuh Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nunu, Bu Sri Wahyuni, Bu Sukarto, Bu Minkasmanto, Bu Eri Wartito, Mbak Eni di Boja, dan Bu Anu tuh apa? Ah, Bu Kartika. Salam buat semuanya, bapak-bapak semuanya, sambil apa saja, sambil olahraga, sambil dan buat Mas Sandi yang ganteng dan baik hati, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah, limpah baru. Kepulangannya nanti aja.
0: Yeah.
1: Sarapan dulu ya Mas, sakit.
0: Aduh, warungnya tutup.
1: Terima kasih baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

informasikan ya, suhu di PSB pagi hari ini terasa dingin. Nah, kalau di tempat Panjenengan seperti apa? Sahabat budaya, masih saya tunggu ya nanti di kelihat pagi nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bu Dewi juga request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama nggih, langsung dihadirkan nggih, Jangan Tunggu Lama-Lama untuk Bu Dewi dan semua pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga

pagelaran Pratunggal Expo 2026 di Kabupaten Batang, sahabat budaya kreativitas kaum ibu di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi produk bernilai jual ini mendapat apresiasi nggih. Salah satunya melalui lomba pengolahan menu berbahan dasar labu yang menghasilkan beragam kreasi makanan. Lomba tersebut tidak sekedar menjadi ajang adu kreativitas memasak, tetapi juga mendorong kaum ibu untuk mengembangkan bahan pangan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan juga menjadi produk yang berpotensi menambah pendapatan keluarga. Nah, ini juga bisa ditiru ya, bisa dicontoh dengan mengolah bahan-bahan yang ada di sekitar kita sehingga memiliki nilai jual dan tentunya diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dari keluarga panjenengan. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batang, Sri Rezeki Suyono, mengapresiasi inovasi peserta yang mampu mengolah labu menjadi berbagai menu menarik, lezat dan memiliki nilai jual. Disampaikan Sri Rezeki, pemanfaatan bahan pangan lokal seperti labu dapat menjadi peluang usaha apabila dikembangkan secara serius, terlebih produk olahan tersebut memiliki keunikan dan belum banyak dijumpai di pasaran. Ia menilai pengembangan produk tidak hanya perlu dilakukan dari sisi rasa tetapi juga kemasan dan strategi pemasaran agar mampu menarik minat konsumen. Jadi monggo yang memanfaatkan atau bisa dimanfaatkan nih waktu di akhir pekan ini untuk membuat olahan, tidak hanya makanan, mungkin olahan yang lain yang ada di sekitar kita, kita produksi, kita olah, nanti apabila memiliki nilai jual diharapkan bisa menambah pendapatan kita.

Bangtayu Kulon ada Pak Kabut SGG mengucapkan selamat pagi, salam buat semuanya, salam sejuk segar. Matur nuwun nggih Pak Kabut SGG, selamat pagi juga, selamat beraktivitas untuk panjenengan, selamat berakhir pekan. Ya sahabat budaya, sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, harus segera kita akhiri kebersamaan kita di Geliat Pagi untuk edisi hari ini guys. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat tanpa obat guys sahabat budaya, dan terus bersama Perompat Pelestari Budaya, penjaga tradisi, Adi Setiawan masih akan menemani nanti di Ragam Semarang sesaat lagi.

0: Waktu Indonesia Barat. Sebanyak 13 anak bajang atau anak berambut gimbal akan menjalani proses ruatan rambut gimbal dalam rangkaian Dieng Culture Festival DCF 2026 di Kompleks Candi Arjuna Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Tradisi ruatan rambut gimbal menjadi salah satu warisan budaya khas Dieng yang hingga kini terus dijaga masyarakat. Bagi warga Dieng, rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak tertentu tidak bisa dipotong sembarangan. Sebelum pencukuran dilakukan, anak harus terlebih dahulu mengajukan permintaan yang wajib dipenuhi. Tradisi tersebut menjadi bagian penting DCF 2026 yang mengusung tema Spirit of Harmony. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Langit Kabupaten Sragen bersiap dihiasi warna-warni layang-layang raksasa. Halaman kantor Pemda Terpadu Sragen atau biasa disebut IKN Sragen akan menjadi pusat perhatian dalam ajang festival layang-layang Petrosaurus Jilid 2 pada Minggu 30 Agustus 2026. Patuan pada Jumat 28 Agustus, sejumlah penghobi layang-layang sudah mulai menerbangkan layang-layang berbagai ukuran dan jenis. Ada yang jenis naga hingga yang berbentuk burung maupun yang lainnya. Ketua Panitia Festival Jarot menyampaikan bahwa peralatan ini akan merupakan sequel dari gelaran serupa yang sukses dilaksanakan di tahun lalu. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda